きるこの秘密だけは愛してるって嘘で紡げ

0: Lagi rame, ikutan ah. 1, 2, 3 I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Setiap tanggal 1 Juni, Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Istilah Pancasila mulai diperkenalkan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai. Pancasila melalui sejarah panjang hingga ditetapkan sebagai dasar negara dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hari lahir Pancasila diinisiasi oleh Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan 5 gagasan dasar negara yang disebutnya sebagai Pancasila dan mendapatkan persetujuan dalam sidang BPUPKI. Panca diartikan sebagai 5, sedangkan sila diartikan sebagai prinsip atau atas. 5 dasar yang diusulkan, sila pertama yakni kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Sejarah hari lahir Pancasila tidak berhenti usai Soekarno menyampaikan usulan. Untuk menyempurnakan rumusan yang disampaikan, BPUPKI membentuk sebuah panitia perumus dasar negara dan undang-undang dasar yang dikenal sebagai Panitia 9 dengan anggota Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abikusno Cokro Suyoso, Agus Salim, Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Pada 22 Juni 1945, Pancasila dirumuskan dalam Piagam Jakarta. Pada 18 Agustus 1945, Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Pancasila disetujui ada dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Dan hari lahir Pancasila juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 dan ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional.

0: pastilah satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga,
3: persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Oke, terlihat matahari sudah sangat cerah ya, teman Prodo, dan langit biru. Wow, ini adalah hal yang harus kita syukuri, teman Prodo, karena beberapa waktu terakhir memang terlihat sangat berasap ya. Jadi berkabut gitu. Jadi kita enggak bisa lagi ngelihat langit biru. Nah, ini udah langitnya biru banget, teman Prodo. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak. Karena kemarin satu harian kan hujan mulu ya, teman Prodo. Jadi kita bisa menikmati kayak balik lagi tuh vibes rise and shine gitu ya. Aduh, enak banget deh, teman Prodo. Nah, tapi ya, teman Prodo, cuaca kayak gini kita juga enggak tahu ya apakah cerah ini akan berlangsung sampai kapan ya, teman Prodo. Semoga sih gak ada lagi asap yang datang ke Padang gitu ya. Maksudnya kiriman-kiriman dari daerah lain gitu. Berharapnya sih enggak gitu, teman Prodo. Cuman ya gimana, kita juga gak tahu ya keadaan nanti bagaimana. Tapi kita berdoa saja lah. Tapi sebelum itu, teman Prodo, kita juga mau cek dulu perkiraan cuaca hari ini nih ya, di beberapa wilayah di Sumatera Barat. Nah, jadi umumnya ini bakal berawan, teman Prodo, di seluruh wilayah Sumatera Barat. Tapi tetap ada potensi hujan ringan. Nah, di mana aja di tanah datar katanya, teman Prodo, bakal hujan ringan 50 kota Pasaman dan juga Solo Selatan, Darmasraya, terus juga di Padang Panjang, Payakumbuh juga nih, teman Prodo. Dan suhu udara kita untuk wilayah Sumatera Barat hari ini itu sekitar 18 sampai dengan 30 derajat Celcius. Tapi untuk Kota Padang sendiri nih, teman Prodo, ini berkisar di antara 22 sampai 27 derajat Celcius. Nah, teman Prodo, kalau di Padang ya, teman Prodo, ini kan memang umumnya kita bakal berawan juga nih gitu ya. Dan tapi ini mostly bakal cerah berawan, teman Prodo, ternyata kalau di Kota Padang sendiri. Jadi di beberapa kecamatan tuh, teman Prodo, kayaknya ya di Padang Selatan, Padang Timur, Padang Barat, Padang Utara, Lubek ya, Lubuk Begalung, Nanggalo, nah itu bakal cerah berawan, dan sisanya bakal berawan nih, teman Prodo. Jadi kira-kira begitulah cuaca kita hari ini ya, teman Prodo. Waduh, ini memang kayak seneng deh gitu ya, emang cerah gitu, teman Prodo. Seneng banget, vibesnya sudah kembali lagi, vibes positif ini sudah kembali lagi, teman Prodo. Jadi mari kita nikmati hari ini, apalagi ini hari Minggu gitu ya, hari libur. Jadi banyak aktivitas yang bisa kamu lakukan bersama keluarga ataupun bersama orang-orang terdekat. Oke deh, teman Prodo, nanti kita bakal balik lagi. Tapi jangan kemana-mana dulu, kayaknya kita harus bikin pagi ini semakin lebih chill, teman Prodo. Kita ke Perunggu, tapi

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Saya Inspektur Jenderal Polisi Jati Wiyoto Abadi SIK, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo mengapresiasi warga negara Indonesia yang mendukung kontingen ASEAN Games 2026. Masyarakat perantau tersebut membaur bersama warga lokal Jepang melalui pertunjukan seni tradisional di kota Nagoya. Perhimpunan Pelajar Indonesia Nagoya dan Sekolah Bhinneka Nagoya sukses memeriahkan Festival One Asia World, dan pemerintah Nagoya juga menyelenggarakan kegiatan kebudayaan antarbangsa tersebut secara meriah pada hari Sabtu 19 September 2026.

0: cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woy, timpukin dia, woy. Semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, kali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, kali di udara, tetap di udara.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Sabana Pagi. Aduh, Sabana cerah nih, teman Pro 2. Benar, cerah banget. Cerah banget. Dan karena ini hari Minggu, biasanya kan ada CFD ya, teman Pro 2. Cuman karena memang situasi kemarin-kemarin itu kan belum memungkinkan juga untuk CFD, akhirnya memang ditiadakan sampai hari Minggu ini, teman Pro 2. Tapi alhamdulillahnya minggu ini tuh memang terlihat sangat cerah sekali karena hujan kemarin satu harian hujan pol gitu ya. Kalau sekarang udah cerah lagi nih, teman Pro 2. Rasa-rasanya tuh udah balik lagi nih kota Padang seperti biasanya gitu. Anyway, teman Pro 2, kalau udah hari Minggu itu memang sudah saatnya kita beristirahat sih biasanya, teman Pro 2. Istirahat gitu ya. Terus juga apa sih teman namanya teman Pro 2 pengen liburan ya udah ayo gitu, pengen refreshing, pengen healing, semuanya bisa dilakukan di hari Minggu. Karena apa? Karena hari Minggu adalah hari libur sebelum balik lagi kita ke hari Senin dengan rutinitas yang begitu padat

Nah, teman pro 2, kalau gitu ya kan ya, di hari Minggu mungkin cocok juga sih sebenarnya untuk waktu kamu pergi bareng sama keluarga ataupun bareng sama teman-teman gitu. Nah, kalau pergi-pergian tuh teman pro 2 enggak harus di deket-deket aja, bisa jauh-jauh juga kan. Ada yang keluar negeri juga, ada yang antar kota, antar daerah gitu ya, teman pro 2. Tapi kalau keluar negeri, teman pro 2 auto harus lihat mana? Bandara, betul. Sedangkan di dalam Indonesia aja kita kalau mau satu provinsi ke provinsi lainnya kita juga pakai pesawat gitu ya. Ada yang pakai pesawat gitu. Nah, tapi kalau ke luar negeri sih harus sih ya, karena kita tidak mungkin berjalan kaki. Nah, itu tidak mungkin banget. Tapi bisa dengan ini kali ya. Apa ya? Jalur laut itu juga bisa. Tapi mostly orang-orang memang pakai pesawat kan di sekarang ini gitu, teman pro 2. Dulu mungkin zaman berjuang kita mungkin emang pakai kapal gitu ya. Nah, tapi ini teman pro 2 ngomongin soal bandara ya, teman pro 2 terbang-terbang dan bandaranya gitu. Ternyata teman pro 2 dari bandara di negara kita, bandara negara orang tuh kan ada konektivitasnya gitu ya. Nah, tapi tuh ternyata bandara yang punya banyak konektivitas banget ya di dunia ini ternyata adalah apa coba? Bukan Amerika, bukan Inggris, bukan negara-negara Eropa, tapi siapa? Istanbul. Nah, jadi teman pro 2, Istanbul ini adalah negara dengan konektivitas yang lumayan padat juga di dunia, teman pro 2. Jadi ini menurut indeks Mega Hub terbaru dari Official Airline Guide, Bandara Istanbul di Turki itu menduduki peringkat teratas untuk tahun 2026, mengungguli Bandara London Heathrow dan juga bandara-bandara lainnya nih, teman pro 2. Jadi peringkat ini dinilai berdasarkan jumlah koneksi antara penerbangan masuk dan keluar dalam rentang waktu 6 jam pada hari tersibuk dalam 1 tahun gitu. Nah, dalam hal kapasitas nih teman pro 2, Bandara Istanbul itu masuk dalam peringkat ke-8 dunia dengan koneksi sekitar 337 rute global. Dan Bandara London Heathrow itu turun satu peringkat karena koneksi potensialnya hanya 6% dibandingkan dengan hari tersibuk tahun lalu gitu, teman pro 2. Jadi mega hub Eropa lainnya yang masuk dalam 10 besar itu termasuk Bandara Amsterdam Schiphol di peringkat ketiga, terus ada Bandara Internasional Frankfurt di peringkat ketujuh, dan juga Bandara Paris Charles de Gaulle di peringkat ke-9. Nah, tapi ini teman pro 2 untuk 10 besarnya gitu ya. Di negara Asia juga ada yang lainnya masuk teman pro 2. Malaysia dengan Bandara Internasional Kuala Lumpurnya itu ada di posisi ke-4, terus juga ada Bandara Internasional Seoul Incheon, Korea Selatan, dan juga ada Bandara Internasional Tokyo di Haneda, Jepang gitu teman pro 2. Jadi connection-nya benar-benar padat gitu ya. Kalau bandara kita mungkin belum sampai segitu teman pro 2, belum sampai segitu. Tapi mungkin one day bisa ya sampai di titik kita juga akan menjadi mega hub.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dirdian, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Alright, kita sudah kembali lagi nih, teman Pro 2 di Sabana Pagi, Sabana Cerah. Aduh, emang tagline kita hari ini itu teman Pro 2, karena kita sudah merindukan kecerahan ini dari beberapa waktu yang lalu ya, teman Pro 2, dan sekarang terwujud. Nah, jadi makanya nih teman Pro 2, tagline Sabana Pagi sekarang diganti jadi Sabana Cerah. Sabana Tarang, Tarang Bendarang. Tarang Bendarang. Ah, Bendarang apa, Kak? Oke deh teman Pro 2. Nah, yang namanya berwisata di hari libur ya teman Pro 2, apalagi di weekend, itu memang udah jadi kebiasaan banget kayaknya gitu ya. Jadi untuk siapa aja kayaknya sih teman Pro 2 kayaknya suka deh kalau udah harus liburan-liburan gini gitu ya. Nah, anyway teman Pro 2, ini kita juga ada cerita dikit nih soal, nah, soal ini nih teman Pro 2, soal destinasi wisata gitu ya. Jadi buat warga-warga Jepang nih teman Pro 2, bukan buat warga Indonesia alhamdulillahnya, karena kalau mau ke Cina ini katanya biaya visanya bakal naik. Aduh duduh teman Pro 2, tapi ini buat warga Jepang ya, bukan buat kita. Nah, kita bersyukur aja ini bukan buat kita ya teman Pro 2. Jadi ini baru rencana sih, ternyata mereka ini mau menaikkan berapa ya, 7 kali lipat kalau nggak salah, untuk visa dari untuk visa bagi warga negara Jepang gitu. Dan kebijakan ini disampaikan di kedutaan besar Cina di Tokyo gitu. Jadi biaya visa sekali masuk atau single entry naik dari 2.250 yen menjadi 16.750 yen atau sekitar 109 US dollar teman Pro 2. Nah, sementara visa dua kali masuk atau double entry itu dari 3.750 yen menjadi 25.100 yen atau sekitar 163 US dollar. Jadi tarif baru berlaku untuk pengajuan visa yang dilakukan mulai di hari Senin kemarin di tanggal 14 September gitu. Nah, jadi nih teman Pro 2, kedutaan besar Cina itu juga menyebutkan pengajuan visa yang dilakukan sebelum 14 September kemarin masih akan dikenakan tarif lama gitu. Jadi kenapa bisa dinaikin nih untuk warga Jepang? Ternyata ini memang kayak ya udah nih, karena Jepang juga menaikkan biaya visa bagi warga negara asing di bulan Juli kemarin gitu. Nah, pemerintah Jepang itu menaikkan biaya visa sekali masuk untuk warga negara asing sampai 5 kali lipat dari 3.000 yen menjadi 15.000 yen. Dan kenaikan tersebut merupakan yang pertama sejak tahun 1978 yang dilakukan di tengah tekanan inflasi serta pelemahan nilai tukar yen gitu teman Pro 2. Jadi makanya nih Cina juga akhirnya menaikkan untuk warga negara Jepang gitu. Kalau Jepang kan emang untuk semua nih naikinnya, tapi kalau Cina ya udah untuk warga negara Jepang aja gitu. Mereka naikin harga visanya gitu teman Pro 2. Aduh, semakin mahal ya mau traveler kemana-mana, mau traveling kemana-mana itu semakin mahal teman Pro 2. Karena kita ada di this economy. Nah, betul sekali. Jadi buat kamu yang kayaknya nih teman Pro 2, aduh mau kemana-mana tuh kayak aduh in this economy terlalu aduh gitu ya, ya udah teman Pro 2, kita cari alternatif lain tapi tetap bisa healing.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
4: Satu, dua, tiga.
5: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
6: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
5: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
6: Emang kamu ada izin?
5: Gak ada sih.
6: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
5: Hah, ngeri juga ya?
6: Iya.
5: Ya udah gak usah ditukar lah.
6: Hah?
5: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
6: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Kemenpro 2 dikutip dari rri.co.id, Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Rizal Kasli, mengungkapkan tambang ilegal tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia. Rizal menilai Indonesia sebenarnya lebih kuat daripada oknum tambang ilegal. Ia menekankan tambang ilegal sulit diberantas karena kegiatan tersebut melibatkan pendanaan besar serta jaringan perlindungan di berbagai daerah. Menurutnya, lemahnya penindakan hukum dan pengawasan membuat aktivitas pertambangan ilegal masih sulit diberantas hingga saat ini.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
2: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren.
3: Berdua.
2: Kita pulang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Resmita, PLH Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alright then, teman Pro 2. Nah, jadi nih ada yang lumayan menarik perhatian juga teman Pro 2 di sosial media. Nah, jadi ini ada sebuah tempat yang terlihatnya itu terlihatnya itu rimbun, hutan rimbun gitu, ngerti gak sih teman Pro 2? Kayak banyak pohon yang rapat-rapat gitu, jadi terlihat tuh memang sehijau itu. Padahal di sana cuman ada satu pohon. Nah, maksudnya gimana tuh ya teman Pro 2? Jadi ini adalah sensasi unik sebenarnya yang akan kita temukan kalau berkunjung ke Pirangi de Norte, sebuah kawasan pesisir yang indah di dekat kota Natal, negara bagian Rio Grande do Norte, Brazil gitu teman Pro 2. Jadi di tempat ini berdiri sebuah pohon jambu mete, atau cara bacanya agak susah ya nih, Cajeiro de Pirangi namanya teman Pro 2. Nah, atau mungkin kalau di kita tuh lebih populernya namanya gini deh, jambu monyet. Nah, itu tuh teman Pro 2. Jadi ternyata tidak hanya sekedar pohon biasa teman Pro 2. Ternyata pohon ini memegang rekor dunia sebagai pohon jambu mete terbesar di planet bumi. Nah, jadi kalau memang dilihat dari atas ya teman Pro 2, atau dari jauh itu memang terlihatnya tuh memang apa ya, ada kumpulan dahan dan daun yang luas membentang gitu. Jadi memang terlihatnya itu ada beberapa pohon lah gitu, supaya terlihat seperti itu. Tapi pada kenyataannya hanya ada satu batang pohon teman Pro 2. Jadi memang nggak kelihatan hanya satu batang pohonnya gitu, karena secara visual itu memang terlihatnya seperti hutan kecil di satu blok perkotaan gitu teman Pro 2. Jadi pohon ini menutupi area seluas 7.300 sampai 8.500 meter persegi. Jadi kalau dibandingkan ya teman Pro 2, ukurannya ini setara dengan gabungan beberapa lapangan sepak bola sekaligus. Dan ini adalah fenomena yang langka juga teman Pro 2. Nah, rahasia di balik ukurannya yang fenomenal ini terletak pada kelainan genetika cara tumbuhnya. Jadi cabang-cabang pohon ini tumbuh menjalar ke samping sehingga menyentuh tanah gitu. Jadi sebenarnya intinya cuma ada satu indukan pohon. Jadi cabang-cabangnya itu malah menjalar gitu loh teman Pro 2. Makanya terlihatnya memang jadinya kayak hutan gitu ya. Jadi kayak hutan karena memang tumbuhnya ke samping gitu teman Pro 2. Jadi saat menyentuh tanah, dahan-dahan ini menancapkan akar baru dan berkembang menjadi batang tambahan gitu. Dan ini adalah proses alami yang terus berulang selama lebih dari satu abad. Dan ini tuh memang jadi apa ya teman Pro 2, jadi daya tarik wisatawan juga. Dan ini jadi pengalaman berkunjung yang kayaknya unforgettable juga teman Pro 2. Cuman ada ceritanya juga nih sama warga-warga lokal, dimana katanya si pohon jambu monyet ini pertama kali ditanam pada tahun 1888 oleh seorang nelayan lokal yang bernama Luis Ignacio de Oliveira. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, pertumbuhan ini semakin tidak terkendali sehingga akhirnya dicatat oleh Guinness World Record sebagai pohon jambu mete terbesar di dunia gitu teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kita kesana tuh terlihat sangat rimbun sekali gitu ya teman Pro 2. Dan mungkin kamu penasaran juga kayak gimana sih bentukannya nih gitu ya. Kamu mungkin bisa search ya teman Pro 2 di internet. Tapi memang terlihatnya sangat apa ya, sangat seperti hutan gitu. Tapi kayak tahu gak sih teman Pro 2, kayak satu ada pohon, terus banyak batang yang menjalar, terus menutupi gitu. Jadi terlihatnya tuh memang indah dan ini banget, dan apa ya, dan teduh gitu teman Pro 2. Jadi aduh, pengen juga deh kayaknya kesana gitu ya. Ini buat healing kayaknya enak banget teman Pro 2, apalagi di cuaca yang cerah gitu ya. Ada tempat atau landscape yang seperti ini, wah kayaknya tuh emang healingnya bakal fresh banget sih teman Pro 2.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yuk jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Adi Saputro, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Padang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI pengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah jam 9 aja teman Pro 2, semakin cerah dan semakin panas. Tapi gak apa-apa teman Pro 2 ya, kita nikmatin dulu cuaca yang seperti ini gitu ya, dengan udara yang sedikit lebih bersih dari sebelum-sebelumnya nih teman Pro 2. Pastinya di jam 9 ini kita masih di Sabana Pagi dan masih ditemenin sama Rini teman Pro 2. Jadi masih bisa banget untuk dengerin kita di 90.8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh teman Pro 2, kayaknya di pagi hari ini kita harus muterin lagu yang bikin mood juga. Nah, kita ke Coldplay dulu nih teman Pro 2. Feels like I'm falling in love.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kalau mencari destinasi wisata sih, teman Produa, umumnya kita ngelihat tempatnya bagus kah, terus juga resort ataupun tempat penginapannya di sana oke kah, udaranya gitu ya, view-nya ya, scenery-nya apakah bagus. Nah, biasanya kita tuh kalau cari tempat liburan yang kayak gitu, teman Produa. Nah, tapi nih ada satu tren wisata yang kayaknya sih belakangan ini menjadi perhatian juga nih, teman Produa, yaitu glowcation. Nah, glowcation apaan tuh? Jadi glowcation ini adalah sebuah tren perjalanan yang dirancang khusus untuk perawatan kebugaran, ritual kecantikan, dan juga belanja produk kecantikan tertentu di apotek, teman Produa. Nah, jadi tuh kayaknya jalan-jalan tuh pengennya cantik gitu, hasil dari jalan-jalannya cantik. Biasanya hasil dari jalan-jalan apa? Duit habis. Nah, kalau ini hasilnya at least duit habis tapi cantik gitu, teman Produa. Nah, ini dilansir dari South China Morning Post. Jadi menurut laporan tren wisata tahun 2026, jadi tuh kayaknya nih, teman Produa, perjalanan komunitas kecantikan ini tuh meningkat sebesar 215% dari tahun ke tahun. Nah, buat kamu yang pengen glowcation, teman Produa, negara pertama yang bisa dikunjungi di mana lagi kalau bukan Korea Selatan? Ya, kita semua setuju, teman Produa. Di Korea Selatan tiap ini kayaknya ya, tiap sudut gitu ya, ada klinik kecantikannya, teman Produa. Jadi memang Seoul itu sudah menghabiskan hampir 2 dekade kayaknya untuk membangun infrastruktur untuk menjadi pusat dermatologi dunia gitu. Jadi tuh kalau kita ke Korea tuh di Apgujeong Rodeo Street, nah di sana tuh banyak banget gedung-gedungnya, seluruhnya berisi perawatan kulit gitu, kliniknya di situ, teman Produa. Jadi yang paling jadi perhatian utama banget tuh biasanya skin booster gitu. Terus ada banyak lagi sih, teman Produa, ya kalau di Korea Selatan gitu ya. Nah, selain Korea Selatan ada Paris. Di Paris nih, teman Produa, asik ngomongnya udah kayak orang Prancis ya, Paris. Nah, tapi nih teman Produa, di Prancis ini dalam hal perawatan kulit itu bermula dari counter apoteknya gitu. Di sana tuh apoteker harus menyelesaikan pendidikan minimal 6 tahun di bidang farmakologi dan kimia sebelum diizinkan melayani pelanggan di balik meja apotek. Wow. Jadi daya tarik utamanya ini karena banyaknya apotek dengan simbol plus hijau yang ada hampir di setiap sudut jalan. Nah, di setiap apotek itu menyediakan produk perawatan kulit berkualitas klinis dengan harga lebih murah dibandingkan di tempat lain gitu, teman Produa. Jadi bisa juga tuh kalau ke Prancis ya. Terus di Marrakech, di Maroko, teman Produa, ada sebuah tradisi yang namanya hammam. Nah, jadi ini adalah ritual mandi bersama yang mengikuti urutan prosedur yang telah lama dipertahankan. Jadi ritual ini diawali dengan uap panas untuk melunakkan kulit gitu ya, sebelum seven baldi atau sabun hitam yang dioleskan dan diamkan sejenak. Nah, setelah itu seluruh badan kamu bakal digosok dengan sarung tangan atau kesa, dan diakhiri dengan pemakaian tanah liat rosul dan juga minyak argan saat kulit kamu masih cukup hangat untuk menyerapnya gitu, teman Produa. Jadi katanya ya, harga untuk perawatan tubuh ini sangat terjangkau juga, tergantung tempat dan layanan yang kamu pilih gitu. Katanya sih ya, teman Produa, setelah dari tempat ini kulit kita tuh terasanya berbeda, katanya gitu. Kata orang-orang yang sudah pernah mengalaminya, teman Produa, atau sudah punya pengalaman gitu. Jadi kita penasaran sih, bener gak ya itu? Nah, tapi nih teman Produa, selain negara-negara yang aku sebutkan tadi, masih ada negara-negara lainnya juga yang punya glowcation. Nah, di mana lagi? Nanti kita balik lagi, teman Produa, kita ke lagu yang satu ini.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih Papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta main-main Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan. Bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Glowcation, teman Pro 2 masih ada lagi di Jerman nih, teman Pro 2 di Baden-Baden. Nah, jadi Friedrichsbad adalah spa terkenal di Baden-Baden Jerman, teman Pro 2 yang punya ritual mandi 17 tahap dan eksis sejak 1877 gitu, teman Pro 2. Jadi dimulai dari menghangatkan tubuh, terus ada yang digosok juga dengan sabun dan sikat gitu ya, dan diakhiri dengan berendam air dingin gitu, teman Pro 2. Nah, selain itu di Jepang ada yang namanya Beppu nih, di Beppu, teman Pro 2, yang terletak di Pulau Kyushu. Jadi kegiatannya tuh kayak mandi gitu, teman Pro 2. Dan kota ini terbagi menjadi 8 kawasan pemandian air panas yang berbeda, dengan masing-masing bersumber dari mata air bawah tanah yang berlainan gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu mandi di mata air yang mana gitu, itu juga bakal beda hasilnya gitu, teman Pro 2. Kayaknya tergantung sama kondisi kulit masing-masing gitu ya. Nah, kalau di Islandia juga ada nih, teman Pro 2, di Blue Lagoon. Nah, jadi ini tuh awalnya sebuah apa ya, air buangan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi Svartsengi yang terletak tepatnya di sebelahnya gitu. Tapi genangan air ini langsung ramai setelah orang-orang menyadari manfaat kandungan silika dan alga biru hijau di dalamnya bagi kesehatan kulit gitu, teman Pro 2. Dan juga di sini di Blue Lagoon ini, teman Pro 2 juga melakukan penelitian internal dan menawarkan perawatan untuk kondisi seperti psoriasis dan eksim melalui klinik dermatologi di lokasi yang telah beroperasi sejak 1994 gitu. Jadi ada ya, teman Pro 2, beberapa lokasi yang bisa menjadi glowcation kamu gitu ya. Siapa tahu mungkin bisa nanti, teman Pro 2, kalau kamu berminat enggak apa-apa, dimasukin wishlist dulu aja. Oke deh, teman Pro 2, kayaknya itu adalah informasi terakhir yang bisa kita share buat kamu di Sabana pagi hari ini, teman Pro 2. Nanti di jam 10 bakal ada Pro 2 hitlist. Jadi boleh banget untuk bergabung, untuk request barengan sama kita di pagi menjelang siang ini. So, teman Pro 2, langsung untuk kamu di Sabana pagi, kita ke Weird Genius with Escape.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rumah Indonesia yang disiapkan untuk mendukung kontingen Indonesia selama Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka di Nagoya kemarin. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi fasilitas pendukung bagi atlet, namun juga memiliki nilai diplomasi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Normala Kartini P. Syahrir mengatakan rumah Indonesia yang menjadi simbol kehadiran negara dalam memberikan dukungan kepada para atlet yang berlaga di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Rumah Indonesia diharapkan dapat memberikan semangat dan rasa kebersamaan kepada para atlet, dan Kartini juga menambahkan keberadaan rumah Indonesia diharapkan memberikan rasa nyaman sekaligus kemudahan bagi atlet dan ofisial selama mengikuti Asian Games. PT Kereta Api Indonesia Persero telah menuntaskan pengerjaan kereta api di Nusantara Explorer. Dirut KAI Bobby Rashidin menuturkan bahwa hal ini menjadi yang pertama sebagai kereta wisata di Indonesia. Bobby mengatakan di Nusantara Explorer menawarkan pengalaman baru bagi para pecinta kereta api. Pengalaman baru ini dapat dirasakan langsung dalam perjalanan kereta api di Nusantara Explorer, sebab dalam rangkaian perjalanan kereta api tersebut, para pengguna layanan dapat menikmati keindahan alam. Selain itu, dalam rangkaian kereta api wisata ini juga menghadirkan keanekaragaman kebudayaan khas Indonesia yang dibalut dengan kemewahan. Dengan selesainya rancangan kereta wisata di Nusantara Explorer ini, Bobby menuturkan KAI akan segera meluncurkannya secara resmi. Ia juga menyatakan peluncuran kereta api di Nusantara Explorer tersebut akan dilakukan bertepatan dengan HUT ke-81 Kereta Api Indonesia. Informasi terakhir, teman Pro 2, masyarakat Indonesia di Jepang memberikan dukungan penuh kepada kontingen Indonesia pada ajang Asian Games 2026. Perhimpunan Pelajar Indonesia Nagoya bersama Sekolah Bhinneka Nagoya menyiapkan penampilan budaya untuk menyemarakkan perhelatan. Penampilan budaya tersebut menjadi wadah perkumpulnya masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan langsung kepada kontingen Merah Putih. Kegiatan tersebut melibatkan anak-anak Indonesia yang tinggal di Nagoya untuk menyemarakkan ajang Asian Games 2026. Ketua PPI Nagoya, Bombi, mengatakan penampilan budaya tersebut digelar pada area mini stage sekitar Stadion Paloma Mizuho di kota Nagoya kemarin serta 24-25 September mendatang. Bombi menyampaikan harapan besar terhadap perjuangan seluruh atlet yang mewakili kontingen Indonesia pada kompetisi tersebut. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Oke, baiklah teman Produ, udah jam 10 aja. Dan kita udah balik lagi di Produ Hitlist. So, teman Produ, bebas banget buat kamu yang pengen request, boleh aja nih teman Produ, langsung aja di 0751-27482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-66-55-908. Oke deh teman Produ, sebelum kita mulai tadi sudah banyak yang WhatsApp juga, jadi kita bacain satu-satu dulu nih teman Produ. Ada yang pengen dengerin lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Oke deh, abis ini bakal kita puterin teman Produ. Dan juga ini ada yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor, Selesai. Selesai, tapi kita baru aja mulai, belum selesai kok. Tenang, kita masih bakal open request sampai jam 12 siang nanti teman Produ. Terus ya, ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Fajar Nur, 8 ya, lagu yang bikin kita gamon ya teman Produ. Bolehlah, kegamonan ini kita putarkan juga nanti teman Produ. Dan juga ini udah ada yang pengen dengerin lagu requestannya Perunggu 33 kali. Ya sudah deh kalau gitu teman Produ, kita putarkan dulu requestannya. Buat kamu yang masih pengen ikutan bisa banget di 0751-27482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811-66-55-908.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
7: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2, kita balik lagi di Pro 2 Hit List. Anyway, teman Pro 2, kita mau bacain lagi requestan yang lainnya yang sudah masuk juga nih teman Pro 2. Jadi kita bacakan dulu ya. Oke, tapi sepertinya sebelum kita bacain, kita angkat teleponnya dulu kali ya. Boleh lah teman Pro 2. Oke, bentar-bentar, sabar. Halo, selamat pagi menjelang siang Pro 2. Halo.
1: Halo, selamat siang Pro 2 ini.
0: Halo, selamat siang. Apa kabar Tunjudin ya?
1: Iya, benar sekali. Sehat alhamdulillah. Semangat meskipun panas nih.
0: Oh iya, belum ada hujan kah di daerahmu?
1: Belum ada sama sekali nih.
0: Oh, belum ada.
1: Iya, kayaknya.
0: Kenapa?
1: Padang udah ya?
0: Iya, di Padang kemarin seharian hujan dan baru ini kita melihat langit biru kembali sih. Iya, kita doain semoga di daerahnya Tanjudin juga segera gitu ya, segera turun hujan ya, semoga.
1: Iya, udah 2 bulan lebih nih soalnya.
0: Iya, udah lumayan ya, udah lumayan lama juga. Air bersih gimana kondisinya di sana?
1: Air bersih, alhamdulillah masih aman sih.
0: Oh, masih aman ya, alhamdulillah. Nah, kalau misalkan air bersihnya yang kurang itu ya double kill jadinya gitu dengan situasi yang ada juga. Oke deh, kalau gitu Tanjudin mau request lagu apa?
1: Roni udah di

0: Putar.
1: Roni Parulian, yang mana tuh?
0: Iya. Pesona Sederhana ada.
1: Pesona Sederhana ada dong. Abis ini kita puterin ya.
0: Iya.
1: Oke deh, oke deh. Kalau gitu Roni. Tiba-tiba Roni gak tahu. Judin, ada salam-salam atau ada yang mau disampaikan dulu?
0: Iya, buat Rini aja jaga kesehatan ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Mau lagi lama kita gak ngobrol lah.
1: Iya, udah lama banget ya. Karena ya gitu, aku seringnya siaran pagi. Nah, ya jarang sore. Di siaran malam dan siaran jam 10 ini.
0: Iya, lagi sama sore kan.
1: Sore juga sih, tapi enggak juga ya. Aku tuh lebih banyaknya pagi banget.
0: Yeah. Oh, iya.
1: Iya, jarang malam juga. Oke deh kalau gitu.
0: Sampai jam 12 ya berarti.
1: Apa?
0: Sampai jam 12.
1: Sampai jam siarannya?
0: Iya.
1: Iya, kadang aku siaran sampai jam 10, kadang ada yang sampai jam 12.
0: Kalau hari ini sampai jam 12.
1: Kalau hari ini sampai jam 12, makanya masih bisa nih di Pro 2 hit list. Gitu. Oke okay, deh kalau gitu. Oke, baiklah Tan Judin. Nah, Tan Judin nih teman Pro 2 pengen dengerin lagunya Roni Parulian, Pesona Sederhana. Oke, okay, next teman Pro 2, ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Nabila Taqiyah, Tak Semudah Hompimpa. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Abis ini kita puterin juga teman Pro 2 dan satu lagi yang pengen dengerin lagunya Afgan nih, Langit Merah Muda. Oke okay, deh kalau gitu teman Pro 2, kita puterin dulu tiga requestannya. Jangan kemana-mana, stay enjoy terus bareng sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: taksi mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Sama seperti manusia, pada hewan, proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantong induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Sis, uangnya udah ditransfer ya?
1: Oke sis, aku cek dulu ya ke ATM. Setelah itu baru barangnya dikirim.
2: Kenapa mesti repot-repot ke ATM? Daftar aja Nagari Cash Management. Layanan keuangan yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan non-perorangan, seperti perusahaan atau lembaga, untuk memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi keuangan melalui fasilitas online. Anda dapat memperoleh informasi saldo rekening, transfer sesama bank Nagari, payroll, atau pengelolaan bayaran dan multi-biller atau pembayaran.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Balik lagi di Pro2 Hitlist. Next, teman Pro2, ada yang telepon. Coba kita angkat dulu ya. Halo, selamat siang Pro2.
1: Halo, selamat siang Kak Ade. Salam.
0: Oh iya, selamat siang Fitro, apa kabar?
1: Apa kabarnya Kak Ade?
0: Baik, baik, baik, alhamdulillah. Fitro, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Kak Ade. Alhamdulillah kemarin sempat hujan.
0: Oke, oke, oke.
1: Oh iya Kak Ade, kemarin nanya sama aku, ada nggak rencana mau ke tempat Bali kan? Belum kan?
0: Oh gitu, iya. Fitro mau kesana kayaknya, gak tau juga
1: mau,
0: sih Fitro ya, gimana ya
1: mau,
0: situasinya
1: mau
0: sekarang
1: sih, itu, tapi gantung keadaan ini itu.
0: Kita ada acara hari ini Fitro, dan kayaknya kita kalau ke Bang Ari kita udah beberapa kali itu Fitro, beberapa hari kemarin.
1: Oh, iya kemarin kan aku di tengah memain ke situ enggak, belum, aku belum ada kapan lagi sebenarnya. Oh, kalau gini aja, kalau mau ke Padang kasih tau main ya kayaknya. Jangan dia mau juga bawa itu kayaknya, kalau iya yuk kayaknya. Ya kita, ini aja, kita temu sebentar kita, nyuma-nyuma sedikit sedap gue kayaknya. Itu aja kayaknya. Hari ini ada acara ya.
0: Kita ada acara hari ini Fitro. Kita ada acara sampai sore. Terus juga sekarang tuh kayaknya dari aku juga nggak tahu kondisinya seperti apa ya di ini ya Fitro ya. Kita juga nggak dapat kabar seperti apa di rumahnya Bang Ari nih. Kita juga nggak tahu gitu ya.
1: Mungkin aja aku ke RI, mungkin kau ya aku gue sama Marin depan aja sekarang ke situ dimana ke RI kan dulu. Kalau kebaikan tak tahu ya.
0: Iya, tapi karena kita juga nggak tahu nih keluarga sekarang ada di rumah yang mana gitu ya. Dan setahu aku juga keluarganya Bang Ari sekarang tuh sudah kembali beraktivitas juga. Setahu aku begitu gitu. Cuman aku juga nggak tahu gimana nya ya Fitro ya.
1: Tapi yang jelas aku belajar sama Bang gini, mungkin minggu depan dia suka ke AI aja dulu. Bagaimana kan kita tidak tahu itu. Yang jelas dia aku cuma Bang dulu ke AI. Tapi nanti gimana ya, apa kata Maring tak, aku usahakan aja sepenuhnya sama Maring, aku tidak bisa pula benar-benar menyampaikan.
0: Oh, emang Fitro janjinya sama Maring aja?
1: Oh, Maring aku kemarin kan, kayak gini kan, dulu sepulang dia jadi narasumber di sini, dia kan sedang beri kabar kalau bahaya sudah meninggal, makanya Maring ada yang mau ke situ, belum ke lagi ya kayaknya itu ya ini kayaknya kalau ada kayaknya sama ya ipadana
0: ya coba ya. Nanti Fitro omongin aja sama Marin berdua ya. Oke ya, deh kalau gitu Fitro nanti mau request lagu apa Fitro?
1: Kesan dia aja nanti kan.
0: Fitro mau request lagu apa?
1: Nyonga aja.
0: Lagunya siapa?
1: Neona apa ya ada?
0: Neona?
1: Iya.
0: Oke, ini ada Lupa, ada Should I Go Stay, ada Why So Serious, ada yang ada deh, terus ada Yes You Do, ada Pretty Girl Rock, ada I Think. Nah, Fitro mau yang mana?
1: Oh,
0: mau yang baru? Lupa?
1: Ya, yang baru aja, Lupa.
0: Oke deh, kalau
1: ini
0: gitu.
1: Ini kiosnya 2006 kan?
0: Iya, betul.
1: Oh, tapi gue masuk cek ya?
0: Lagu yang mana? Ini?
1: Yang Nani?
0: Iya kan chart tuh nggak belum tentu lagu baru langsung masuk chart gitu Fitro, kan ada perhitungannya juga lagu-lagu yang masuk chart gitu ya.
1: Oh soalnya kan yang dibaca sama Kak Ecing ini belum ini ya kayaknya, belum ada dibaca sama Kak Ecing kemarin. Kemarin cuma 20 ya kan, 20 lagu yang dibaca.
0: Iya betul. Iya, nah lagu chart itu Fitro ada perhitungannya lagu mana yang masuk di chart itu. Tidak semua lagu baru masuk chart gitu. Ada perhitungannya ya, gitu ya Fitro ya.
1: Jadi ada lagu-lagu itu yang tertentu yang dibacakan sama Kecing kan, yang dikirkan Bang Obi gitu.
0: Iya betul-betul gitu ya Fitro ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Saya sama untuk KG ya. Dan sukses acaranya di luar dong. Nah, sudah tuh tadi malam izin ya?
0: Iya.
1: Oh iya. saya juga untuk orang lain dan teman dari UKKT KWMP hari ini. Ada uak, ada juga Kak Sengora, ada Wafa. Tapi orangku sudah berpencar kabarnya yang dapat.
0: Betul.
1: Dari main,
0: Betul. Iya, ya. Oke, Fitro.
1: Dan sudah khusus buat mereka juga sana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh teman Pro 2, ada Fitro barusan ya teman Pro 2, Niona lupa. Nah, next teman Pro 2 kita bacain lagi requestnya, udah masuk di WhatsApp kita juga. Ada yang pengen dengerin lagunya Raisa nih teman Pro 2, Bila. Oke deh, habis ini ya teman Pro 2 kita bakal puterin juga. And then teman Pro 2 ini juga ada yang pengen wait. Nah, itu dia tuh teman Pro 2. Ada yang pengen dengerin Langit Sore juga nih teman Pro 2, rumit. Oke, baiklah teman Pro 2, tiga requestnya kita puterin dulu. Kita ke Neona dulu nih teman Pro 2, lupa.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru, boleh juga nih.
4: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
4: Tapi, bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih.
5: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50 ribu aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kemen Pro 2 dikutip dari rri.co.id, tim bulu tangkis putri Indonesia meraih kemenangan 3-0 atas Mongolia dalam laga babak pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pertandingan berlangsung seluruhnya di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang pada hari Minggu 20 September 2026.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, gak berasa nih teman Produa, sebentar lagi udah mau jam 12 siang aja. Jadi ini adalah segmen terakhir di Produa Hitlist kali ini, teman Produa. Oke deh, kayaknya kita bisa puterin dua requestan terakhir deh teman Produa. Ada yang pengen dengerin lagunya Bad from 80s? Oke, cukup viral juga nih lagu ya teman Produa. And then ini juga udah ada yang pengen dengerin lagunya Indah Kusni teman Produa. Bentar lagi sayang, nggak bisa bentar lagi nih sayang, aku harus sign out juga sayang. Ya udah deh teman Produa, tapi tenang aja, keseruan kamu tidak berakhir di sini teman Produa. Abis ini bakal ada Icin yang nemenin kamu sampai sore hari nanti. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay enjoy terus barengan sama kita di Produa FM, teman terbaik kamu.

Seseorang tak perlu takut dengan doa keburukan, kecuali jika ia pelaku kezaliman. Ketika ada yang mendoakan keburukan untuk orang-orang yang tidak zalim, ingatlah, yang bisa mengabulkan doa hanya Allah. Jika Allah mengabulkan doa seperti itu, maknanya Allah justru menolong orang-orang yang zalim. Dan ini jelas tidak mungkin. Bahkan, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak beruntung. Quran Surah Al-An'am ayat 21.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar. Bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika tercampur air atau kotoran, madu bisa saja rusak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada 2 sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnama Pangainan, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 6 Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia selalu profesional, inovatif, dan terus menjadi radio kebanggaan bangsa, menghadirkan suara Indonesia yang terpercaya serta mampu menjangkau dan menginspirasi seluruh masyarakat hingga pelosok negeri. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: akhirnya ketemu lagi sama aku, the one and only di untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini. Ada lagu dari Raimla Ode dengan Ikro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, teman Pro 2. Dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh ngalir ya, teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu, ya udah kita dengerin. Ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

0: Fatih berdua. Ya, ini emang lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi background berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini Tema Pro 2. Emang orang nggak ada yang tahu ya, makanya nggak usah berhenti berkarya, terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau nggak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya, bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya. Pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: juga diikuti oleh Samuel Cipta yang lagunya masih bertahan di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu dengerin lagunya emang apa ya, vibesnya tuh warm banget, anget banget lagunya ya, enak banget dengerinnya. Jadi buat kamu yang emang suka banget sama lagu-lagunya Samuel Cipta, yuk kita dengerin di posisi 16.
1: Number 16.

naik 4 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Itu dia Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Raim Laude ini kalau bikin judul ya, selalu

0: interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: juga pastinya nantinya makin bagus. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia, teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: ternyata harus turun 2 peringkat dari posisi 7 minggu lalu. Tapi emang lagunya udah bertahan lumayan lama di chartnya top 20, 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive gak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong. Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: apa lagi yang bikin viral dari seorang Naikila. Kita sekarang mau lanjut ke lagu yang menempati posisi 6 Teman Pro 2, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita Blur.
1: Number 6.

0: dan melompat lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: dari Pamungkas di posisi 3 minggu ini. Gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner-up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2001
1: Number 2.

mencapai posisi 2. Posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 18 Selena Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 Astaga Bercanda Akbar Calai dan juga Mingse. Posisi 7 ada Main-Main Gue Milik Naikila. Posisi 6 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Di posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Runner-up kita untuk minggu ini ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, ini dia juara satu kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan lagunya Teh Hijau.

0: Bahkan Anti Normal, Pelangi, My Music, Wisnu Santika, Wahana, Sheila on 7, Raimla Ode, Hits Record, AG, dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang, teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 2022 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: Peringkat ke-13 82 minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 82 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

ke-11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Lande Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Siap-siap semua berdua masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman berdua, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman berdua ada my man, the one and only Bruno Mars teman berdua dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman berdua, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sierra Spiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama Bro Dua. The Finnish Sitters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget sama Bro Dua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Finnish Sitters itu muncul dari perasaan kalau Doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya Doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya, dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ilah, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number
0: I Just Might.
1: Number 3.

0: Langit kedua teman kedua menjadi runner up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada CNS Piro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

Gokil banget ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di-request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro2, Elanda Krisnandaru sending off the air. And have a great, great weekend Teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.

Kirumba. Aduh, ini dah hari Minggu lagi dan besok sudah hari Senin lagi teman berdua. Jadi buat lo yang hari ini udah banyak sekali activity gitu ya, harus menyadari kalau Minggu sore sudah tiba dan besok sudah Senin lagi. Masih banyak yang kecewa, tapi gak apa-apa lah ya. Namanya hidup harus terus berjalan dan juga harus dijalani. Kita harus bisa menjalani sepenuh hati. Kayak lagunya Roni Paruli ya, sepenuh hati bersama Andrianto.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: God, I feel invincible.
1: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: sih mobil depan nih?
1: Ayolah.
2: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
1: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
3: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
4: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini, kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan

udara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang ini, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Duh, suaranya cepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, diarinya kok dijilat gitu sampai bersih lagi.
1: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.

saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrin Trinanda, Ketua KPID Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Tahukah Anda? Setiap daerah pesisir memiliki jalur evakuasi tsunami yang harus kita kenali. Rambu petunjuk evakuasi tsunami biasanya berwarna hijau dengan tulisan dan simbol berwarna putih. Beberapa rambu petunjuk evakuasi tsunami lainnya berwarna biru dengan simbol putih seperti yang digunakan untuk rambu petunjuk arah umum yang menunjukkan arah menuju tempat aman. Saat gempa kuat terasa, jangan panik, segera evakuasi diri dan keluarga melalui jalur tersebut. Hindari menggunakan kendaraan karena bisa menyebabkan kemacetan. Bersama, kita bisa selamat dari bahaya tsunami. Kenali jalurnya untuk selamatkan nyawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnama Pangainan, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 6 Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia selalu profesional, inovatif, dan terus menjadi radio kebanggaan bangsa, menghadirkan suara Indonesia yang terpercaya serta mampu menjangkau dan menginspirasi seluruh masyarakat hingga pelosok negeri. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Adi Saputro, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Padang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI pengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka." Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat untuk Rasulullah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, muasirul muslimin, muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan sebuah tema yaitu bekerja sebagai ibadah. Pendengar yang berbahagia, Islam adalah agama yang paripurna. Islam adalah agama yang sempurna. Ia tidak hanya mengatur hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya dalam hal-hal ritual ibadah seperti sholat, puasa, zakat, atau haji. juga mengatur bagaimana seorang muslim beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya adalah bekerja dan mencari nafkah atau mencari rezeki. Islam tidak memandang pekerjaan semata-mata sebagai aktivitas duniawi, melainkan bisa bernilai ibadah apabila diniatkan dengan benar, dan disinilah letak keindahan ajaran Islam ini. Bekerja di pasar, di kantor, atau dimanapun akan bernilai ibadah manakala ditopang yang pertama tujuannya mencari rezeki yang halal, yang kedua untuk menafkahi keluarga, yang ketiga menjaga kehormatan diri. Bekerja di pasar atau di kantor atau dimanapun dia akan bernilai ibadah dengan tujuan yang pertama tujuannya adalah mencari rezeki yang halal, yang kedua menafkahi keluarga, yang ketiga untuk menjaga kehormatan diri dan mendukung dakwah Islam. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar RRI yang berbahagia, dari hadis ini nampak bahwa niat memegang peranan penting. Niatlah yang membedakan antara pekerjaan yang sekedar rutinitas duniawi dengan pekerjaan yang bernilai ibadah. Seorang tani yang bekerja di sawah dari pagi hingga sore, jika niatnya untuk memberi nafkah yang halal bagi keluarganya, maka setiap tetesan keringatnya akan bernilai ibadah. Begitu juga seorang pegawai yang bekerja dengan jujur, menolak sogokan, menghindarkan diri dari hal-hal yang syubhat, menghindari korupsi, dan bekerja niatnya karena Allah, maka pekerjaannya adalah amal soleh. Kenapa? Karena dengan dia bekerja, dia mendapatkan upah. Dengan upah yang dia dapatkan, dia dapat menghidupi keluarganya. Maka seorang pedagang juga begitu. Dia berdagang dengan kejujuran dalam timbangan, tidak menipu, tidak menjual barang yang haram, tidak mengatakan yang jelek dikatakannya baik. Maka dagangannya tidak hanya mendatangkan keuntungan dunia, tapi juga pahala akhirat. Karena memang hakikat hidup bagi seorang muslim itu adalah ibadah. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk ibadah. Maka kalau begitu, apapun sebenarnya aktivitas yang kita lakukan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, mulai kita terlelap sampai terlelap lagi, semuanya dalam bingkai ibadah ketika semua itu kita lakukan lillahi ta'ala dan betul-betul mencari keridhaan Allah. Dan di situ termasuk mencari rezeki dan mencari nafkah untuk keluarga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dikatakan, siapa saja sungguh tidaklah engkau memberi nafkah dengan maksud mencari wajah Allah, kecuali engkau akan diberi pahala, bahkan sampai makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu sendiri. Dengan demikian, secara tidak langsung Islam mengajarkan bahwa niat yang lurus dapat mengubah pekerjaan sehari-hari yang tampaknya biasa menjadi luar biasa. Dari sekedar aktivitas duniawi menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Pendengar RRI yang berbahagia, maka dari sini nampak bagi kita bahwa ibadah itu ada namanya ibadah mahdhah dan ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah-ibadah yang ditentukan tata caranya, syarat dan rukunnya, seperti sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Ini adalah ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang sudah ditentukan tata caranya. Tapi di luar itu, apapun aktivitas kita, sepanjang aktivitas itu, aktivitas yang diredai oleh Allah, aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, maka ketika kita niatkan dengan niat lillahi ta'ala, maka dia akan menjadi ibadah. Setiap ibadah yang kita lakukan pastilah akan mendapat balasan dari Allah, dan balasan yang Allah janjikan tidak akan pernah terlintas oleh pikiran kita, tidak akan pernah terlihat dan terbayang di angan-angan kita. Pasti balasan yang diberikan Allah melebihi dari apa yang pernah kita bayangkan. Maka oleh sebab itu, bekerjalah dengan tekun. Bekerjalah dengan tulus. Bekerjalah dengan ikhlas. Bekerjalah dengan segala daya dan upaya yang kita miliki. Karena usaha itu tidak akan mendustai hasilnya. Hanya akan ada hasil-hasil terbaik dari upaya yang diiringi dengan kerja keras. Tapi jangan lupa, iringi kerja keras kita dengan doa dan tutuplah dengan tawakal. Semoga apa yang kita sampaikan dalam waktu yang terbatas ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Jika ingin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, perbanyaklah salawat kepadaku setiap Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat padaku, dialah yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Itu teater satu.
1: Kekasihku Ayati. Bukan. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus tahu.
3: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus. Iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemerintah membuka 174 formasi guru dan tenaga kependidikan sekolah Indonesia di luar negeri, SILN, serta pendidik tetap Community Learning Center, CLC 2026. Seleksi tersebut ditujukan memenuhi kebutuhan tenaga pendidik sesuai formasi, kompetensi, dan karakteristik satuan pendidikan. Dari jumlah tersebut, 42 formasi tersedia untuk SILN, terdiri atas 39 guru dan 3 tenaga kependidikan. Sementara 132 formasi lainnya diperuntukkan bagi pendidik tetap CLC di Malaysia. Sebanyak 112 formasi CLC dialokasikan untuk Sabah dan 20 formasi untuk Sarawak, Malaysia. Pembukaan formasi tersebut ditujukan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Sekretaris Ditjen GTK Kemendikdasmen, Temu Ismail, mengatakan penugasan di SILN dan CLC membutuhkan kompetensi sekaligus komitmen pengabdian. Menurutnya, calon pendidik juga harus mampu beradaptasi dengan lingkungan pendidikan yang berbeda. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memanggil 23 pemain menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen tersebut berlangsung 25 September hingga 5 Oktober. Dengan seluruh pertandingan Indonesia digelar di Jakarta. Kapten Jay Itzes absen setelah mengalami cedera saat membela Sassuolo di Liga Italia. Selain Itzes, Sandy Walls, Mies Hilgers, dan Marcelino Ferdinand juga tidak bergabung karena mengalami cedera. Pengamat sepak bola nasional Novari Fianto menyayangkan absennya sejumlah pemain penting Timnas Indonesia. Nova berharap skuad Garuda tetap mampu meraih hasil terbaik pada turnamen tersebut. Absennya Jay Itzes membuat posisi back tengah sekaligus kepemimpinan menjadi perhatian dalam skuad Garuda. Nova menilai Rizky Ridho berpeluang kembali mengenakan ban kapten Timnas Indonesia pada turnamen tersebut. Lim Yuna resmi membintangi drama Korea terbaru berjudul Unnatural yang dijadwalkan tayang pada 2027. Yuna akan memerankan Song Do-yun, seorang ahli patologi forensik yang berusaha mengungkap kasus kematian tidak wajar. Unnatural merupakan remake Korea dari serial Jepang peraih penghargaan dengan judul yang sama. Drama bergenre misteri medis tersebut berfokus pada ahli patologi forensik yang menyelidiki berbagai kasus kematian tidak wajar. Dalam drama tersebut, Yuna memerankan Song Do-yun sebagai ahli patologi forensik yang gigih menjalankan tugasnya. Karakter itu digambarkan memiliki sikap tenang dan dingin dari luar, tetapi sebenarnya berhati hangat serta penuh kepedulian. Song Do-yun melakukan autopsi secara teliti untuk menemukan berbagai petunjuk yang berkaitan dengan kasus kematian.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 7 malam hari ini. Seperti biasa minggu malam, kita gabung dulu ke Pro 2 RRI Jakarta mengikuti Indonesia Pro Indie. Sampai nanti jam 8 malam ya, teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Selamat mengikuti.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Cindy, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa, tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

IDR algoritma. Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: drama,
1: keresahan,
0: dan keseruan hidup Gen Z kita bahas di sini. Welcome to the Noise in Z Hat.
1: Yuk kita mulai perjalanan seru malam ini. Stay tuned and let's make some noise.
2: Ih, kamu pernah gak sih nyaman sama cowok, tapi ini konteksnya tanpa status sih?
3: Nyaman yang Okta maksudnya yang kayak gimana nih? Yang kalau misalnya kita bareng dia, kita tuh merasa tentram, happy, bahagia, salting, yang gitu-gitu kah?
2: Yap, kurang lebih sih kayak gitu ya, Ii. Kayak kamu tuh pengen selalu bareng-bareng gitu dekat dia kan. Terus kalau misalnya kamu cerita, dia dengerin, kamu kayak punya tempat cerita
3: yang kayak
2: gitu.
3: Selalu ada gitu ya.
2: Iya, yang selalu ada.
3: Kayaknya aku lagi ngalamin sih belakangan ini, Okta.
2: Aduh, sama siapa tuh?
3: Jadi salting nih ceritain.
2: Aduh, siapa tuh? Kepo nih.
3: Okta mau dengar.
2: Mau dong.
3: Teman-teman RRI Prodo juga mau dengar nih.
2: Oh, pasti mereka mau dengar. Iya kan, teman-teman?
3: Aku ceritain ya sedikit. Belakangan ini dia tuh kayak selalu ada gitu loh untuk aku. Dan dia juga sering nih GoFoodin aku makanan tanpa diminta. Tiba-tiba, itu GoFoodnya udah datang, ambil di depan.
2: Aduh,
3: gitu. Terus kalau misalnya tiap weekend dia selalu kayak ngajak, kamu sibuk gak? Kita main yuk keluar gitu. Yang kayak gitu. Terus kalau misalnya aku sibuk nih satu hari ini, dia pasti nanya di sore harinya atau di malam harinya, gimana hari ini, sibuk banget ya, gimana perasaannya, pasti selalu nanya kayak gitu. Kalau misalkan aku gitu ya, kalau Okta ada gak sih yang kayak gitu?
2: Oh, kalau Okta sendiri ya, kayak ada sih, cuma beberapa bulan yang lalu dekat sama seorang yang kalau dibilang punya status ya enggak. Kalau dibilang temen,
3: treatmentnya
2: tuh lebih daripada temen gitu. Cuma kalau pacaran, gak nyampe.
3: Aduh, itu gimana tuh, teman level berapa?
2: Teman level 2 kali ya. Kalau teman level 1 tuh yang cuma dekat sebagai kawan gitu.
3: Okay. Berarti menurut Okta nih ya, nyaman kita nih sebenarnya tuh karena dia memberikan kenyamanan ke kita atau emang dia baik gitu ya ke semua orang?
2: Kalau POV aku sebagai cewek ya, yang kan kalau cewek kan pakai perasaan, kalau cowok logika.
3: Iya,
2: kalau aku sendiri ngerasa kayak dia tuh
3: kenapa
2: ngasih berat nih ceritanya.
3: Berat banget, ayo dong cerita.
2: Oh, dia tuh kayak ngasih perasaan lebih, kayak ya punya perasaan lebih gitu ke kita. Kalau POV seorang perempuan, okay, ya
3: bener,
2: tapi nggak tahu ya kalau dia cuma nganggap sebatas teman atau dia cuma friendly ke semua orang. Kalau Ii sendiri tuh gimana sih?
3: Kalau misalnya dia friendly ke semua orang, dia reflek dong. Berarti Okta suka yang reflek-reflek gitu.
2: Kalau coba-coba kenapa enggak?
3: Oh, aduh, jangan nanti coba-coba. Kalau misalnya Okta yang suka yang red flag, berarti Okta yang kayak di itu ya, di TikTok-TikTok itu, yang kalau misalnya dia red flag, aku buta warna.
2: Hey, yep,
3: yang kayak
2: buta
3: gitu.
2: Warna.
3: Aduh,
2: cari
3: ya hubungan kayak gitu tuh. Nah, kira-kira nyaman ini tanpa status itu kelebihan apa kekurangan ya? Atau masing-masingnya punya kelebihan, punya kekurangan juga?
2: Oh, kalau menurut Okta sendiri ya itu Ii, kedua hal itu punya kekurangan, punya kelebihan.
3: Okay,
2: karena setiap hal yang kita lakukan itu imbang deh menurut Okta.
3: Imbang, imbang gimana nih?
2: Karena gini ya, kalau misalnya kita gak punya hubungan kan, gak punya status sama dia, cuman kita deket, kita nggak ada apa ya, nggak ada tuntutan,
3: nggak bisa nuntut apapun gitu ya.
2: Iya, itu sih, kita nggak bisa nuntut apapun. Itu dari kekurangannya. Cuma kalau kenyamanannya kan kita nggak ke pressure gitu loh, harus ngabarin dia 24
3: jam. Berarti 24/7 itu nggak harus ya.
2: 24/7 kan, kamu di mana nih,
3: kamu sama siapa, kamu ngapain aja,
2: iya,
3: kamu di mana. nggak gitu ya.
2: Kalau Isa itu gimana sih, ngabarin 24/7 juga nggak sama yang belum ada status ini?
3: Duh, nah nyaman tanpa status ini, aku gak bisa nuntut apa-apa yang kayak Okta bilang tadi. Ya soalnya mau gimana kan, kan kita gak ada status. Kalau misalnya kamu harus ngabarin aku 24/7, gak mungkin dong. Nanti dia malah balik nanya, kenapa? Kenapa aku harus melakukan itu? Emang kita ada hubungan? Gak mau dong akunya, nanti malah hilang nih yang bikin nyaman aku nih. Jadi ya benar kata Okta, salah satu kekurangannya dari nyaman tanpa status ini, yang kita punya seseorang yang udah deket tapi kita gak punya status apapun, itu kita gak bisa nuntut apa-apa
2: ya.
3: Kita juga gak bisa pamer nih ke orang, kita gak bisa pamer ke seluruh sosial media kita. Kita punya orang yang kayak gitu. Ya soalnya kalau mau dipamerin ya dia gimana juga kan.
2: Iya, takut bingung dia nih. Gak nyaman kan. Kalau kita pemerin, kita baru temenan nih.
3: Iya.
2: Tapi Ii sendiri pengen gak sih apa tuh, Ii itu nyaman gak sih dengan hubungan tanpa status ini, atau Ii lebih nyaman dengan hubungan yang
3: Dikasih status. Gimana ya cara bilangnya? Kalau yang sekarang ini ya Okta, misalnya kayak gini nih, aku sebenarnya nyaman-nyaman aja ya. Tapi ya itu satu kekurangannya, aku tuh gak bisa pamer ke yang lain. Aku kan pengen juga. Misalnya kita jalan berdua, terus kita pesan makanan nih. Terus kan masnya mau pesan apa gitu kan. Terus mbaknya mau pesan apa, pacar saya mau pesan ini. Kan mau diakui, juga digitu itu kan,
2: mau diakuin
3: gitu diakui. Loh. Terus kan juga pengen tuh di repost-repost di Instagram kalau dialah yang paling manis. Aduh. Atau ini pacar aku. Atau juga misalnya kalau di hari apa sih namanya, Boyfriend's Day gitu kan. Pengen juga Girlfriend's Day juga kan. Pengen juga dong diupload kayak gitu kan.
2: Ya bener banget. Itu kayak ciwi-ciwi itu kan maunya validasi.
3: Iya bener banget. Kita tuh butuh validasi guys.
2: Nah, tapi kalau misalnya kita ngejalanin hubungan kayak gitu kan sama seseorang, kan kita gak ada status nih Ii sama dia. Cuma kalau dia dekat sama cewek lain gimana? Ada cemburu gak kalau dia sendiri?
3: Cemburu dong. Okta emang gak cemburu? Yang Okta bilang tadi itu gimana? Yang Okta rela buta warna walaupun dia red flag, gimana? Pasti Okta cemburu kan?
2: Cemburu dong kalau dia dekat sama yang lain.
3: Nah gini,
2: cuma mau gimana gitu.
3: Nah aku gini Okta, kemarin tuh dia ngabarin aku ya. Seperti biasa dia ngabarin aku.
2: Karena tuh?
3: Tanpa aku minta kan ya. Di sisi lain aku seneng nih, tapi di sisi lainnya aku juga sedih. Kenapa? Ya soalnya dia ngabarin aku, notif aku lagi main HP nih kan, terus notif masuk, aku di sini ya katanya gitu. Terus pas aku buka fotonya, dia sama cewek lain. Nah kan itu kayak gimana ya, aku sedih tapi bahagia juga, tapi mau gimana, kita gak punya status nih.
2: Nano-nano banget gitu ya perasaannya.
3: Udah kayak
2: seneng dikabarin tapi sedih ternyata dia ngabarin sama yang lain.
3: Gak gitu. Jelas banget tuh perasaan hari itu kan. Harus ngapain aku gini loh. Nah Okta, kalau misalnya Okta rela buta warna demi si red flag itu, berarti Okta pengen dong punya status sama dia.
2: Kalau dibilang pengen sih, ya pengen sih. Karena perempuan itu kan gimana ya, Bo, perasaan banget gak sih?
3: Iya benar.
2: Apalagi kalau lama-lama gak ada status itu rasanya kayak digantung di pohon pisang. Kalau digantung di pohon pisang gimana tuh?
3: Roboh gak sih pisangnya?
2: Roboh gak sih?
3: Nah, pernah gak sih Okta tiba-tiba kayak pengen satu hari nih, di hari itu kayaknya aku udah muak banget nih, aku terus ngeliat-ngeliat orang yang selalu divalidasi sama pacarnya. Terus Okta juga muak banget nih, Okta pengen nih tanyain perasaan itu ke dia. Kamu tuh ada gak sih rasa suka lebih ke aku? Atau kamu emang baik ke semua orang? Memang kamu ngetrit semua orang kayak aku gitu? Pernah gak sih Okta ngerasa kayak gitu?
2: Tapi jujur ya, ngerasa kayak gitu Okta pernah. Cuman kayak pengen ngasih tahu kan kalau aku tuh ada loh, aku ada loh di sini buat kamu gitu. Kayak kamu gak perlu cari yang lain, aku ada di sini.
3: Okay.
2: Gitu kan. Cuman rasa berani untuk mengungkapkan itu belum ada loh, kayak mau confess. Tapi Okta biasanya tuh kan dari jurusan bahasa gitu kan. Okay. Jadi Okta suka nulis-nulis.
3: Berarti diungkapin perasaannya ketulisan nih.
2: Diungkapinnya ditulisan, ngasih kata-kata ditulisan. Kadang kalau misalnya udah kayak galau gitu kan, bikin quotes lah di Instagram
3: buat ngode gitu loh.
2: Dia ke kode gak ya kita
3: gak
2: kayak gitu
3: sih. Nah itu gimana Okta, kita harus apa gitu loh kan. Iya sih, nyaman tanpa status kan emang enak ya di awal doang
2: enak.
3: Gak sih tapi
2: enak
3: kan di akhir-akhir kita kayak butuh validasi juga kan.
2: Iya, kita butuh banget yang namanya validasi.
3: Nah kalau misalnya enak di awal karena kita akhirnya udah ngejalanin itu beberapa lama, kita kan juga harus ya nanya ke dia gimana selanjutnya.
2: Yep.
3: Nah itu tuh kita lebay gak sih Okta?
2: Kalau menurut aku pribadi ya, kita gak lebay sih. Karena kita punya hak sebagai seorang perempuan gitu kan, buat dihargai lebih. Cuma kembali lagi kan ke diri masing-masing, kita berani gak? Kalau Ii sendiri tuh berani gak sih confess duluan ke cowok?
3: Aduh,
2: gimana?
3: Malu banget aku. Aku malu banget sih kalau confess duluan. Malu banget. Soalnya kan tugas confess tuh cowok gak sih?
2: Iya sih, tugas confess sih cowok. Cuman kayaknya aku lihat zaman sekarang tuh udah mulai banyak sih yang cewek-cewek mulai berani buat confess.
3: Kayaknya kita harus ngasih tahu nih buat cowok-cowok di luar sana. Teman-teman kayaknya enggak boleh deh kayak nge-treat semua cewek itu dengan nyaman,
2: cara yang sama,
3: dengan cara
2: gitu
3: yang
2: kan.
3: Sama. Kalau misalnya memang suka ya langsung diungkapin enggak sih, waktu biar kita yang cewek-cewek ini enggak bingung gitu loh, teman-teman cowok.
1: Masih di The Noise in Z-Head, kolaborasi UKKPK UNP X Pro 2 RRI Padang.
3: Berisik banget.
4: Berisik.
3: Tahu berisik.
2: Terus kayak kalau misalnya cewek sih, kalau menurut aku ya, di zaman sekarang tuh berani juga gak sih?
3: Berani, gentlewoman.
2: Oh, gentlewoman pula nama ya sekarang.
3: Udah ada kata barunya, bukan gentleman lagi tapi gentlewoman.
2: Perempuan harus berdiri sendiri gitu kan, ungkapin perasaannya.
3: Ya karena sebenarnya kita kalau memang misalnya nyaman ya, nyaman tuh kan memang penting ya. Tapi menurut aku sebagai wanita, nyaman itu tuh kita harus ngasih status nih ke hubungan ini. Soalnya itu bentuk menghargai kita juga sebagai perempuan.
2: Benar banget. Karena ngejalanin hubungan yang belum ada status itu, kita benar-benar kayak digantung, gak ada kepastian, gak bisa nuntut. Dan juga kayak kita kalau misalnya apa ya, di dekat sama yang lain, kita gak punya hak buat marah. Iya kan?
3: Misalnya nih ya, kalau kita ngungkapin perasaan, pasti kita takut kehilangan, atau nanti kita malah jadi repot sendiri, atau kita malah nantinya jadinya asing.
2: Iya, tapi ya sendiri pernah gak sih ada niat buat ngungkapin perasaan ke dia?
3: Ya, aku karena mikir kayak gitu lagi. Jadi misalnya kalau kita emang menjalin hubungan nih, pasti kita kan harus ngabarin 24/7.
2: Iya, apalagi kita sebagai organisasi gak sih?
3: Benar.
2: Kita sibuk banget gitu sama yang namanya dunia organisasi.
3: Nanti malah ada pertanyaan, kamu milih aku apa organisasi? Gitu kan. Gak mungkin dong. Padahal kita kan harus jalan berbarengan gak sih? Saling support gitu. Nah itu tuh rasa menurut aku salah satu kenapa seseorang tuh nyaman di tanpa status itu, ya karena itu mereka takut nantinya malah jadi asing, malah jadi ribet, atau malah nantinya kalau mereka ngungkapin si cowok gak nyaman. Okta,
2: berarti menurut I sendiri hubungan tanpa status ini tuh sehat atau enggak sih sebenarnya?
3: Kalau menurut Okta gimana?
2: Kalau menurut Okta sendiri tuh ya, kalau hubungan tanpa status ini tuh bisa dibilang sehat sih, sehat juga bagi anak organisasi.
3: Kayaknya itu tergantung prioritas juga.
2: Prioritas, tergantung prioritas sama mana yang mau kita prioritasin terlebih dahulu.
3: Misalnya Okta gak anak organisasi nih, Okta gak ada kesibukan lain. Nah menurut Okta, nyaman tanpa status itu sehat apa enggak nih?
2: Enggak sih.
3: Enggak ya?
2: Sehat.
3: Nah bahkan yang kita memang gak ada kesibukan lain, nyaman tanpa status itu juga gak sehat kan? Terus gimana caranya kita bisa melangkah lebih jauh, atau kita keluar deh dari nyaman tanpa status? Berarti pilihan itu cuma dua, kita ngungkapin, kita nuntut buat kita harus bikin status nih hubungan kita, atau kita cut
2: dari
3: off.
2: Baru.
3: Cut off gitu
2: cut
3: loh.
2: Cut off dulu.
3: Iya, cut
2: baru
3: off dulu.
2: Yang baru.
3: Misalnya dia baik ke kita, ya udah kita bilang kamu jangan baik ke aku deh gitu kan, nanti aku salah paham dengan tingkah kamu.
2: Itu termasuk itu.
3: Itu salah
2: speak
3: satu
2: up loh.
3: Ya, salah satu speak up ya. Tapi itu juga salah satu nge-cut off. Jadi misalnya kalau dia bener suka dia bakal ngejar. Kalau misalnya dia enggak suka, ya udah dia bakal berhenti ngelakuin kayak gitu gitu loh.
2: Tapi pengalaman ini punya hubungan tanpa status tuh dia berapa lama?
3: Belakangan itu berapa lama ya? Kayak kira-kira
2: 1 tahun? 2 tahun?
3: Kebanyakan.
2: Atau bulan?
3: Itu kalau udah bertahun-tahun itu ngapain lagi Okta? Itu kayak buang-buang waktu sama orang gitu lah. Kayaknya masih di awal-awal sih, kayak 1-3 bulan.
2: 1-3 bulan udah kemana aja tuh sama...
3: Kemana aja ya?
2: Apa sih sebutannya nih?
3: Apa ya sebutannya? Teman level.
2: Teman level 2.
3: Level berapa itu gitu ya? Kemana aja ya kita? Ya kita ngejalanin hubungan kayak orang pacaran. Tapi kita gak ada status. Oh enggak dong, aku gak berani banget. Masa aku yang minta gitu. Tapi kalau misalnya kita gak boleh juga Okta. Misalnya dia meminta gandeng tangan kita, tapi gak ada status, ngapain? Kita gak dihargai dong sebagai cewek.
2: Terus nolaknya gimana dong? Masa iya pas dia mau gandeng tangan kamu bilang kita gak ada status?
3: Gimana ya nolaknya? Ya dia juga gak ngajak. Maksudnya ini gak aja kan, kasihan ya aku. Aku bertepuk sebelah tangan apa ya. Tapi dia bertindak seolah-olah kayak menunjukkan perasaan gitu loh. Tapi aku gak berani juga buat nuntut dia. Okta punya cerita kayak gitu juga gak?
2: Kalau Okta sendiri ya, kalau misalnya dia nge-treat itu, ya nge-treat dengan baik gitu. Dia tuh kayak, Okta kan suka buku. Pernah gak sih datang ke bazar-bazar buku?
3: Ke bazar-bazar buku, oh ya.
2: Itu tuh ngerasa sefrekuensi gitu loh.
3: Oh my god, terus.
2: Cuman, dia tuh kayak ngegantung-gantung banget.
3: Ngegantung
2: gitu.
3: Kayak gantungan buku, gantungan kunci.
2: Ya. Terus Okta kan suka. Dia tuh selalu mempelajari satu hal yang Okta suka. Cuman Okta bingung dia ini sebenarnya suka atau enggak sih.
3: Atau gitu. Dia hanya baik aja.
2: Atau dia cuma baik aja.
3: Tapi menurut Okta dia selalu kayak gitu enggak? Kan Okta berarti dalam lingkungan pertemanan dia kah?
2: Okta iya, dari lingkungan pertemanan bertemu di kok ceritain pertemuan ya jadinya.
3: Ya aduh, gimana nih? Kan teman-teman juga mau dengar.
2: Aduh iya. Jadi bertemunya tuh kayak Okta dari organisasi, dia dari organisasi juga gitu.
3: Ini cinloknya berarti
2: oh,
3: ya.
2: Oh, cinlok. Lokasi cinta lokasi banget.
3: Oke, aku pengen tahu dong terus di bazar buku tuh gimana katanya Okta dia mau mengikuti kesukaan Okta juga.
2: Iya, kebetulan dia bukan anak yang dari jurusan yang sama gitu kan. Bukan dari kebiasaan yang sama, tapi
3: dia berusaha
2: gitu
3: mengetahui Okta lebih dalam.
2: Iya, makanya sebagai perempuan kan ada perasaan, ih ini kenapa nih, suka apa enggak nih gitu kan.
3: Benar sih, pasti aku ngerasa, juga bakal kayak gitu.
2: Kayak ngerasa diperjuangin, cuman dia gak ngasih status apa-apa kan.
3: Iya benar. Nah buat teman-teman cowok kayaknya gak boleh kayak gitu ya.
2: Iya
3: gak sih, Okta gak boleh kayak gitu.
2: Karena aku pribadi tuh ngerasa iri loh gitu sama hubungan orang yang jelas statusnya. Ih gimana?
3: Ya iri banget dong. Ya kayak aku bilang tadi kan kita butuh validasi sama cewek ini loh. Bayangin aja kalau misalnya dia yang udah bikin kita nyaman terus tiba-tiba sama cewek lain ternyata kayak begitu. Gak sakit nih hati? Sakit banget dong. Remuk nih jadinya.
2: Aduh remuk. Kayak kerupuk apa tuh?
3: Kayak kerupuk Palembang.
2: Oh.
3: Yang dimakan pakai nasi Padang.
2: Kirain kerupuk kuah itu loh.
3: Kalau kerupuk kuah dia malah meleot.
2: Oh meleot.
3: Kena kuah ya.
2: Yeah.
3: Nah gitu. Tapi kalau misalnya kita gak punya status juga nih Okta, kita tuh kayak bebas gitu. Bebas nih. Kita bisa menjalin hubungan sama siapa aja.
2: Ngeri tuh, ngeri.
3: Aduh enggak ya, aku enggak gitu ya orangnya.
2: Sangat-sangat mencari jati
3: tapi,
2: diri.
3: Tapi itu bisa jadi. Bisa oh. jadi. Kenapa? Kan dia enggak ada ngasih status ke kita. Kita bebas dong.
2: Yeah.
3: Kita bebas, kita maksud kata kutip bebas nih ya, kita enggak
2: terikat.
3: Kita enggak terikat, kita enggak bertindak dengan memikirkan perasaan dia gitu loh.
2: Yeah.
3: Jadi kita misalnya pergi sama teman-teman cowok, dia enggak ada cemburu gitu kan? Iya kan?
2: Yakin gak cemburu itu?
3: Loh, kan dia gak ngasih status Okta.
2: Tapi dia udah nge-treat selebih itu loh. Apa jangan-jangan dia gak ngasih status tuh cuman nunggu waktu yang pas nih buat ungkapin.
3: Udah lama banget nunggunya guys.
2: Cewek tuh paling gak suka ya nunggu-nunggu lama.
3: Iya benar, kita gak suka buat menunggu lama. Soalnya kenapa begitu? Ya kalau misalnya ada orang yang lebih baik dari dia, atau misalnya ada yang sama baik dengan dia tapi bertindak lebih cepat, pasti tuh cewek ngambil yang lebih cepat. Karena cewek tuh butuh kepastian.
2: Butuh kepastian itu banget. Ini kata-kata yang ditekankan hari ini. Kepastian banget ya.
3: Kepastian.
2: Nah buat teman-teman RRI Pro 2 tuh harus, terutama ya buat cowok-cowok tuh harus banget nih ngasih kepastian ke cewek-ceweknya sebelum lari ke orang lain gitu.
3: Benar. Jangan sampai ditangkap oleh cowok lain nih ceweknya.
2: Aduh.
3: Ya. Nah itu, kalau misalnya kita juga nggak punya status, kita kan nggak harus yang kayak kopel-kopelan, baju serba kapel,
2: pergi foto booth.
3: Nah,
2: ada loh ya teman tanpa status tuh yang pergi foto booth.
3: Nah itu ngapain sih sebenarnya? Itu teman-teman tuh ngapain sih pergi berdua tapi nggak ada status gitu loh?
2: Pakai baju kapel lagi.
3: Itu nggak ada status ya?
2: Gak ada tuh teman aku.
3: Ada yang kayak gitu.
2: Sampai foto booth.
3: Oh my god, itu tuh buang-buang waktu gak sih guys? Maksudnya kayak buang-buang tenaga juga sama orang gitu loh. Padahal kan kita bisa ya yang melakukan hal-hal lucu kayak gitu. Tapi ya sama orang yang benar-benar pacar kita gitu.
2: Tapi ya mungkin anggapan mereka tuh kayak yang penting gue punya kenangan nih sama orang-orang nih gitu loh.
3: Itu bakal jadi kenangan bahagia apa kenangan sedih nantinya?
2: Oh, tergantung. Kalau jadian jadi kenangan indah, kalau enggak ya kenangan sedih dong.
3: Itu fotonya bakal dikemanain tuh, pasti bakal dibuang ya. Tapi kita gak bisa nyebut mantan juga gak sih Alta kalau kayak
2: bisa
3: gitu
2: dong. Kan gak ada status.
1: Emotional damage.
3: Terus gimana hubungan yang digantung gak jelas ini?
2: Disebut
3: harus digimanain?
2: Calon mantan juga gak masuk akal kan?
3: Iya benar, gak masuk akal dong.
2: Calon pacar aja gak nyampe, gimana mau calon mantan?
3: Jangan cek kan calon pacar. Nyebut calon pacar aja kayaknya rasanya masih sulit gitu loh.
2: Iya.
3: Soalnya ya karena kita teman nyaman. Dan nyaman yang dia berikan itu tuh kamu tuh over gitu loh. Ya gak sih?
2: Iya, tapi iya. Itu capek gak sih ngejalanin hubungan yang berapa bulan tadi? Berapa hari? Berapa jam? Menit? Detik?
3: Mungkin itu sekitar 2-3 bulan kali ya.
2: Oh, 2-3 bulan. Itu capek gak sih ngejalanin kayak gitu? Hari-harinya digantung-gantung di pohon cabai, di pohon pisang gitu.
3: Itu bisa digantung ya di sana?
2: Bisa. Abis itu roboh.
3: Roboh kan? Nah, yeah. Kalau 2-3 bulannya kayaknya udah capek deh. Apalagi Okta. Kayaknya Okta udah ngejalanin lebih lama nih. Iya kan?
2: Enggak juga sih. Ini baru 1 bulan loh, Ii.
3: 1 bulan.
2: 1 bulan.
3: Oh, berarti kamu bertanya, bercerita ke suhunya nih yang 2 sampai 3 bulan ini.
2: Ya udah. Okay. Udah suhu nih 2 sampai 3 bulan sana.
1: Masih di The Noise in Z-Head. Kolaborasi UKKPK UNP X Pro 2 RRI Padang.
3: Berisik banget.
4: Berisik.
3: Lalu berisik lu,
4: berisik.
2: Waktu itu gampang baper ya. Dia kalau ketemu sama orang 1 minggu aja udah baper.
3: Oh my god. Ya, tapi memang hati wanita tuh memang lemah lembut banget gak sih?
2: Iya, lemah lembut banget.
3: Soalnya kita tuh kan emang manusia yang diciptakan dengan rasa yang lebih kuat. Kita tuh kan perasa gitu loh.
2: Iya.
3: Keibuan.
2: Aduh.
3: Iya kan?
2: Udah merencanakan aja nih.
3: Enggak, maksudnya kan karena wanita itu kan punya sisi yang emang lemah lembut banget, keibuan banget gitu loh. Dan apalagi nanti kalau misalnya si pria itu nge-treat lebih gitu loh. Misalnya kayak kadang pacaran aja gak melakukan hal itu. Kayak misalnya diberi hadiah yang memang kayak besar banget gitu kan, yang mewah banget gitu loh. Itu kan pasti bakal bikin pertanyaan ke kita sebagai cewek gitu kan. Apalagi kita ngelihat teman-teman kita. Aku ngelihat teman aku waktu pacaran ya hadiahnya paling boneka ya, gitu
2: buket,
3: loh.
2: Buket bunga
3: gitu. Ini bisa aja dia ngasih tas branded tapi enggak ada status.
2: Berarti di sini kalau bisa dibilang sisi capeknya tuh ada dua ya. Sama cowoknya capek ngasih effort, kalau ceweknya capek nungguin
3: kepastian. Jangan gitu ya, guys. Itu bikin kita capek mental juga enggak sih?
2: Iya, capek mental.
3: Mikir ini harus gimana.
2: Apalagi Gen Z sekarang tuh pemikir banget gak sih?
3: Iya, benar, overthinking. Aku juga gimana ya, kalau orang baik ke aku tuh kayak harus gini loh, gimana namanya, harus balikin kebaikan ini.
2: Iya, harus balas budi.
3: Benar, balas budi. Soalnya kan kita gak pacaran ya. Kita gak punya status nih. Kalau misalnya dia baik ke aku, berarti aku harus juga baik lebih dari dia gitu. 10 kali lipat, 2 kali lipat deh gitu kan minimalnya gitu kan.
2: Berarti konteks dasarnya gimana nih? Kalau dikasih boneka, balikin dong, ngasih boneka juga gitu.
3: Jangan dong, kan cowok gitu. Kayaknya cowok gak boneka deh gitu. Soalnya kayak kalau aku misalnya kemarin tuh beberapa hari lalu tuh aku dikasih tas. Oh my god, aku malu ceritanya ke Okta. Terus aku ya, karena kita gak punya status ya, berarti kan kita harus ngasih lebih juga nih ke dia. Kemarin tuh aku beliin jam tangan gitu loh.
2: Itu pas ulang tahun atau hari biasa?
3: Kayak hari biasa aja, soalnya udah ngasih tuh hari biasa gitu Okta. Nah, bingung kan aku?
2: Iya, hari biasa tapi udah ngasih hadiah.
3: Benar.
2: Sering diajak jalan juga barangkali?
3: Ya, weekend kalau aku misalnya gak ada kesibukan, nah pasti aku diajak gitu lah. Ya tentunya kita mau dong, kan atau dibayarin.
2: Atau pulang-pulang organisasi gitu, dijemput juga, diantar gitu kan.
3: Sekali-sekali itu mah.
2: Ya, support gitu.
3: Ya, support system lah. Nah gitu, kalau misalnya udah melakukan hal yang kayak di hubungan pacaran, tapi dia gak ngasih status ke kita gitu loh. Kan kitanya bingung ya sebagai cewek. Apalagi kita nanti misalnya diajak pacaran nih sama orang kita kenal, kita cukup dekat juga, tapi dia nanti pacar kita tuh gak nge-treat senyaman dia gitu loh. Gak
2: nge-treat lagi dia.
3: Ya pasti kita ngingat lagi. Berusak dong hubungan kita yang sekarang, Okta.
2: Tuh kok bisa sih kamu gamon sama orang yang belum ada status? Itu dia kan gamon.
3: Ya itu kan pasti bakal kesana gitu loh. Bakal gamon jadinya kalau kita punya orang yang ngetreatnya itu ya gak seperti dia gitu, Okta. Nah kalau Okta gimana? Misalnya nih ketemu nih kan tadi Okta di treat like a queen, like a princess gitu kan. Tapi nantinya selama pertemanan ini, selama dekat dan nyaman sama dia, kucuk-kucuk ada nih yang masuk ke dalam hubungan Okta, misalnya ke hari-hari Okta gitu. Tapi iya, dia tuh kayak masuknya tuh kayak cuman beberapa minggu, terus Okta juga nyaman, terus dia ngajak pacaran ke Okta, Okta terima, gimana?
2: Duh, berat banget ya mau jawabnya. Gimana ya, yang sama kemarin juga nyaman, sama ini dibuat juga nyaman.
3: Sama ini dia, Okta nyaman nih, dibuat nyaman, terus diajak pacaran, beda sama yang sebelumnya.
2: Oh iya, jujur ini berat banget ya Ii buat dijawab. Karena kalau sekarang sih masih ngejalanin hubungan sama dia ya. Kalau nanti ada yang baru, kalau jauh lebih baik, kenapa enggak?
3: Iya kan, berarti pilihan kita cuma dua. Kita mau ngungkapin atau kita cut off dari hubungan kayak gitu.
2: Iya, kita perlu menjadi apa tadi?
3: Gentlewoman.
2: Oh, aku hampir aja menyebut Wonder Woman.
3: Wonder Woman, boleh juga. Karena Wonder Woman itu kan juga lambang wanita kuat ya.
2: Iya, wanita kuat.
3: Nah, berarti setelah ini kira-kira Okta mau gimana? Mau menyampaikan perasaan Okta untuk menjelaskan hubungan tanpa status ini, atau tetap nyaman di status yang seperti ini, nyaman tanpa status ini, atau cut off yang kayak gini?
2: Kok nggak ada opsi kode sih? Padahal Okta masih mau kode-kodean aja.
3: Capek Okta kode-kodean.
2: Waduh, emang Ii sendiri gimana? Berani buat confess?
3: Kayaknya kita berani-beranikan dulu deh.
2: Kalau ditolak gimana?
3: Ya udahlah, yang penting gini Okta, nyaman tuh kan memang penting ya. Tapi membuat status dalam sebuah hubungan itu juga adalah salah satu bentuk menghargai diri kita
2: sebagai perempuan.
3: Benar. Nah kalau teman-teman RRI Pro 2 mau gimana? Kayaknya teman-teman juga harus ngasih pilihan dan nentuin gimana hubungan kedepannya ya.
2: Iya, buat cowok kamu harus cepat-cepat nih ungkapin sebelum pindah ke orang lain. Dan juga buat yang cewek itu gimana Ih? Harus confess ya?
3: Iya harus confess.
2: Harus confess banget. Itu confessnya langsung atau media sosial aja sih? Okta gak berani kalau langsung.
3: Kayaknya kalau aku ya tipe yang kayaknya harus langsung. Karena langsung. Aku bisa lihat ekspresi dia.
2: Oh jadi benar-benar tahu jadi gitu perasaannya luar dalam gitu.
3: Iya benar.
2: Kalau misalnya ditolak nangis gak di situ?
3: Ya itu tadi, kita harus menghargai diri kita juga Okta. Kita harus keluar dari hubungan yang nyaman tapi gak ada status ini. Kayaknya aku tipe orang ya udah deh, kalau misalnya aku bakal kehilangan nyaman ini, setelah dipikir-pikir lagi ya, aku gak apa-apa sih kehilangan nyaman ini daripada kehilangan harga diri aku.
2: Berarti ini gentlewoman yang berani untuk ngambil keputusan sendiri.
3: Iya bener.
2: Ditolak ya udah, diterima alhamdulillah gitu kan.
3: Alhamdulillah banget.
2: Tapi gak apa-apa ya kalau kita cewek nih?
3: Gak apa-apa sih.
2: Kita masih ragu nih.
3: Sekarang udah tahun 2026 ya Okta. Jadi wanita tuh juga harus berani.
2: Tapi ya sih, Gen Z sekarang tuh barbar semua gak sih?
3: Emansipasi wanita.
2: Itu emansipasi wanita.
3: Bener. Nah, itu ya. Gimana nantinya kita harus bertindak ke depannya ya Okta.
2: Mulai hitungan mundur kita nih buat ngasih confess. Oh belum.
3: Jangan di sini deh confessnya. Kita harus langsung nih confessnya nanti. Nah itu ya teman-teman RRI Pro 2, obrolan singkat kita tentang nyaman tanpa status. Semoga dari sini kita bisa lebih jujur sama diri sendiri. Kita tuh beneran bahagia atau cuma bertahan karena takut kehilangan?
2: Aduh, dan juga buat teman-teman RRI Pro 2 yang mau dengerin podcast kita dan podcast lainnya, jangan lupa download RRI Digital di Play Store maupun App Store.
3: Dan jangan lupa pantengin Instagram kita @RRI dan @SigmaRadioUKKPK.
2: Aku Okta pamit.
3: Dan aku Ii pamit.
2: Sampai ketemu di episode selanjutnya.
3: See you, bye-bye.
2: Sampai
3: jumpa di kebisingan berikutnya.
1: The Noise in ZH.
3: Keep it real, keep it Gen Z.

0: Ouch! Siapa nih yang lempar kaleng sembarangan? Noh, tong sampah.
1: Ya, kalau yang ini mah nggak bakal bisa dibilangin.
2: Kalau kamu, pastinya masih bisa dibilangin dong buat buang sampah pada tempatnya.
3: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
4: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
3: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
4: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
3: Kalau bagasi?
4: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
5: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Produ FM, era di Padang, teman terbaik kamu, teman Produ. Kamu lagi dengerin Gus Pri tentu aja di malam hari ini. Dan kita balik lagi di jam 9 dengan segmen Kopsteng alias Kopi Setengah alias Sharing Time, teman Produ. Jadi kamu bisa sekalian sharing-sharing juga ya. Nah, topik yang kita bahas malam hari ini itu seputar memories alias kenangan. Kenangan bisa datang dari banyak hal, teman Produ, termasuk hal-hal sepele yang mungkin aja mengingatkan kamu pada suatu hal gitu ya, teman Pro 2. Entah itu kenangan di waktu sekolah, atau waktu di rumah, atau di tempat umum, atau di tempat wisata, atau di tempat kerja, atau dimanapun itu ya, teman Pro 2. Termasuk kegiatan-kegiatan yang gak kamu sangka-sangka bisa jadi sebuah kenangan, termasuk kegiatan bersih-bersih rumah, teman berdua. Karena kegiatan bersih-bersih rumah ya kegiatan yang biasa aja, senormalnya kayak kamu perlu membersihkan rumah karena ada kotor, mungkin udah lama gak dibersihin gitu ya, teman berdua, udah berdebu. Tapi ketika kamu ingat lagi nih, misalnya ada hal yang seru karena melakukannya sama seluruh anggota, jadi kayak rame di rumah gitu. Terus ada kejadian lucu mungkin ketika lagi bersih-bersih rumah, teman berdua, nah, kamu bisa cerita tentang kenangan kamu bersih-bersih rumah, kenangan yang kamu ingat tentang bersih-bersih rumah gitu ya, teman berdua, di malam hari ini di 0751 27482, atau WhatsApp kita juga bisa di 0811 66 55 908. Sambil kita bahas nih, teman berdua, apa aja sih alat-alat yang kayaknya wajib dipunya deh biar bikin bersih-bersih jadi lebih praktis gitu ya, teman berdua. Kalau udah kayak gitu, langsung aja kamu kasih tahu kita kenangan kamu tentang bersih-bersih rumah.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
2: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Tolong berdua, kalau kamu suka bersih-bersih rumah, pasti akrab banget sama yang namanya vacuum cleaner. Namanya pelantai setiap hari belum tentu cukup ya, terutama kalau rumah mudah berdebu. Nah, debu juga sering sembunyi tuh di bawah sofa, selak furniture, tolong berdua, atau sudut yang sulit dijangkau sapu biasa ya. Nah, vacuum cleaner ngebantu mengangkat kotoran tersebut tanpa membuat debu kembali berterbangan nantinya, tolong berdua. Nah, alat ini semakin praktis kalau memiliki beberapa kepala penyedot ya, teman berdua, untuk permukaan berbeda. Kamu bisa menggunakannya untuk lantai, karpet, sofa, sampai ke celah-celah yang sempit gitu loh, teman berdua. Nah, pilih model yang sesuai luas rumah ya, dan juga sesuai kebutuhan, teman berdua, supaya penggunaannya bisa tetap efisien.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Kemampuan berdua mengepel dengan alat yang terlalu besar. Ini bisa membuat pekerjaan sederhana terasa melelahkan ya. Flat mop dengan kepala yang bisa berputar biasanya lebih mudah tuh digunakan untuk menjangkau area sempit. Bentuknya juga memudahkan kamu sih membersihkan bagian bawah meja atau furniture ya, teman berdua. Perhatikan juga material kain pel yang bisa dicuci dan digunakan kembali. Pilihan kayak gini lebih praktis untuk rutinitas mingguan karena nggak perlu terus membeli kain baru ya, teman berdua. Rumah jadi higienis dan bersih pun jadi lebih mudah dijaga tanpa menambah banyak barang di rumah kamu yang pada ujungnya bikin berantakan.

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita. Semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging. Cegah global warming.
3: Pernah dengar lagu ini?

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda.

0: rak buku ya, yeah.
1: Tombol berdua atau juga ventilasi dan bagian atas lemari ini sering luput karena posisinya cukup merepotkan. Kemoceng elektrik atau duster dengan gagang panjang ini bisa ngebantu loh tombol berdua untuk membersihkan area tersebut ya dengan lebih cepat. Nah, alat kayak gini cocok untuk kamu yang ingin mengurangi pekerjaan manual saat membersihkan debu biar nggak terkontaminasi terlalu banyak sama debu kali gitu ya, teman berdua. Nah, pilih kepala pembersih yang bisa dilepas agar mudah dicuci setelah digunakan. Nah, gagang yang dapat disesuaikan juga membuat satu alat bisa dipakai untuk beberapa area nih, teman berdua. Nah, detail kecil kayak gini justru membuat perlengkapan pembersih ini terasa lebih berguna ya di dalam keseharian kamu ketika lagi bersih-bersih rumah.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
4: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
5: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
4: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
3: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bekas sidik jari di meja nih teman pro 2, debu pada layar atau noda ringan di permukaan kaca ini seringkali muncul tanpa disadari ya. Nah, lap mikrofer ini bisa jadi alat sederhana yang berguna untuk menangani berbagai kotoran kayak gitu teman pro 2. Teksturnya juga membuat penggunaannya lebih fleksibel ya dibandingkan kain biasa. Nah, sediakan beberapa lap untuk area berbeda agar kotoran gak berpindah dari satu permukaan ke permukaan lain. Nah, pisahkan juga penggunaannya untuk dapur, kamar mandi, furniture, teman berdua, dan perangkat elektronik. Kebiasaan sederhana ini membantu menjaga kebersihan hunian tanpa membuat rutinitas terasa rumit.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Duh, buka sosmed isinya kok berantem terus ya? Kalau nggak pamer, ya saling hujat.
4: Eh, kamu jangan ikut-ikutan komen.
3: Nggak kok, aku cuma scroll aja.
4: Ingat ya Reza, walaupun gadget kita mungkin buatan luar negeri, tapi jempol kita adalah jempol Indonesia.
3: Hah? Maksudnya apa?
4: Maksudnya jangan biarkan layar digital mengikis budaya luhur bangsa. Mari warnai ruang digital kita dengan konten-konten yang positif, terutama mengutamakan sopan santun dan menyebarkan semangat gotong royong.
3: Aku ada ide, gimana kalau kita ngonten reaction menolak kegaduhan di sosmed?
4: Nah, boleh-boleh, hayo gas!
2: Satu postinganmu bisa merusak persatuan, atau justru merekatkan perbedaan. Bijak bermedia sosial, penuhi ruang digital dengan konten-konten bernilai keindonesiaan. Karena jarimu adalah cerminan bangsamu.
5: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Tempat berdua, peralatan lainnya yaitu noda membandel pada lantai kamar mandi atau celah tertentu ini sering membutuhkan tenaga lebih ya saat dibersihkan. Nah, steam cleaner menggunakan uap panas untuk membantu melonggarkan kotoran pada permukaan yang sesuai. Alat ini bisa menjadi pertimbangan jika kamu ingin proses pembersihan terasa lebih praktis gitu ya, teman berdua. Tapi penggunaannya tetap perlu disesuaikan dengan material permukaan. Jangan langsung menggunakannya pada bagian atau bahan yang sensitif terhadap panas atau kelembaban ya, teman berdua. Dengan pemakaian yang tepat, alat ini bisa melengkapi rutinitas bersih-bersih tanpa membuat rumah dipenuhi perlengkapan. Justru nanti yang ada kenangan-kenangan yang menyenangkan gitu ya, teman berdua, yang udah kamu ceritain juga di malam hari ini. Jadi penutup kebersamaan kita di Coops Tank alias Sharing Time, teman berdua, abis ini ada lagu-lagu di Jazz Music jam 11 sampai jam 12 di Prodo FM, RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Ini menjadi bencana alam tahunan.
4: Ini penanganan bencana alam terus
5: berkembang. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Tanahdatar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Tanahdatar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sini dulu. Kenapa? Apa tuh?
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah?
1: Siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax ya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

game online. Ternyata memiliki sejarah yang panjang hingga bisa menjadi secanggih dan seseru sekarang ini. Awalnya game online atau daring dimulai sejak tahun 1969 ketika permainan untuk dua orang dikembangkan dengan tujuan awal untuk pendidikan. Kemudian pada awal tahun 1970, sebuah sistem dengan kemampuan time sharing yang disebut Plato diciptakan untuk memudahkan siswa belajar secara online. Dua tahun kemudian, muncul Plato 4 dengan kemampuan grafik baru sebagai penunjang permainan untuk banyak pemain atau multiplayer games. Permainan daring baru benar-benar mengalami perkembangan setelah tahun 1995, di mana pembatasan NSFNet atau National Science Foundation Network dihapuskan, sehingga membuat akses ke domain sangat lengkap dari internet. Tahun 1980-an, Roy Troubadour dan Bartolo Richard membuat pengembangan pertama multi-user dungeon atau MUD di Universitas Essex, Colchester, Inggris. Meskipun kode MUD adalah hak cipta, pada akhir tahun 1983, ratusan salinan ilegal telah didistribusikan di seluruh dunia, hingga akses gratis MUD mulai menggila di universitas dan akhirnya di internet. Dan sejak itu, banyak perusahaan bahkan perorangan yang membuat game online yang bisa dimainkan baik secara gratis maupun secara berbayar. Sementara di Indonesia, permainan daring mulai muncul pada tahun 2001 dengan diluncurkannya Nexia Online, sebuah permainan RPG dengan grafik sederhana berbasis dua dimensi.

Dering notifikasi membangunkanmu dari tidurmu yang sebentar. Pengingat yang kau atur ke mode hidup, kembali kau matikan. Kau sudahi tidur. Pikirmu, jika tidur lagi, bisa saja terlewat lagi hari ini. Rencana yang kau rancang sejak kemarin tidak bisa menunggu lagi. Mau kemana hari ini?

seringkali kita takut ketinggalan. Seringkali berusaha jadi yang tercepat, takut tidak terburu dan tidak sempat. Entah dari mana mulainya, kita sedang berhadapan dengan waktu yang segera berlalu. Sebentar, kemudian menjadi masa lalu. Tarik nafasmu dahulu. Biarkan tenang menghampirimu. Menikmati pagi barang sebentar yang bertahan hanya sebentar. Di tengah dunia yang begitu sibuk, semoga kita tetap bisa punya waktu untuk duduk sebelum bangkit dan berpindah lagi, karena perputaran tidak bisa dihindari. Kau tidak akan kemana-mana jika gegabah lebih dulu memburu. Kau tidak sedang mengejar siapa-siapa. Jangan berlari dan terburu.

Tomo Bro 2, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Gus Pri pamit dari ruang dengar kamu, sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes. Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
6: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara falamma adha'at ma hawlah dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Sanallahu alazim. Alhamdulillah, tak lupa kita bersyukur kepada Allah setiap harinya. Hingga hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, mulai dari nikmat yang sangat besar, nikmat iman dan nikmat Islam, sampai nikmat yang kecil bahkan kita tidak sadari bahwa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sangat pantaslah kita mengutarakan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Samping itu, salawat dan salam tak lupa juga kita hadiahkan dan serta kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman pendengar Pro 2 yang baik hati, hari ini kita akan membahas tentang nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Teman-teman semuanya, sering sekali kita mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang terbesar kepada kita berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Namun sangat jarang kita dengar apa sih alasannya kenapa nikmat iman dan nikmat Islam itu menjadi nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Hari ini kita coba membahas surah Al-Baqarah ayat ke-17 yang berkaitan dengan nikmat iman dan juga nikmat Islam yang tidak dimanfaatkan oleh sebagian orang. Ayatnya berbunyi, "Matsaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma haula dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yusirun." Perumpamaan orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api dengan tujuan untuk memanfaatkan cahayanya. Falamma adha'at ma haulah, namun ketika api itu, cahaya api itu sudah menyinari mereka, dhahaballahu binurihim, tiba-tiba Allah memadamkan cahaya itu, Allah pergi dengan cahaya itu. Wahum la yubsirun, kemudian Allah meninggalkan mereka dalam keadaan gelap gulita dan mereka tidak bisa melihat apa-apa. Dalam ayat ini teman-teman terdapat perumpamaan yang sangat unik. Kalau dalam tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh orang Minang, oleh Buya Hamka, menuliskan bahwa kata naro pada ayat ini maksudnya adalah kedatangan Nabi Muhammad dan juga syariat agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian dhahaballahu binurihim, maka Allah memadamkan cahaya itu, disamakan dengan bahwa orang-orang munafik itu tidak bisa memanfaatkan cahaya itu. Lebih lanjut dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan oleh Buya Hamka bahwa orang-orang munafik ini yang tidak memanfaatkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu disamakan dengan orang-orang yang menyalakan api unggun dengan maksud untuk memanfaatkan cahayanya. Namun setelah mereka menyalakan api itu, setelah cahaya itu sudah mereka dapatkan, ternyata cahayanya terlalu terang sehingga mereka silau, sehingga mereka tidak bisa melihat apa-apa. Maka ini disamakan dengan orang-orang munafik yang sudah diberikan nikmat iman oleh Allah, yang sudah diberikan nikmat Islam oleh Allah, sudah dibawakan kepada mereka, sudah diajarkan, bahkan sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka tentang iman dan Islam itu. Namun mereka tidak bisa menerimanya. Kenapa? Karena ajaran-ajaran agama sebelumnya sudah benar-benar hilang dari hidup mereka, sudah benar-benar hilang dari diri mereka, sehingga mereka tidak bisa menerima agama Islam itu sebagai nikmat yang terbesar yang harusnya didapatkan oleh manusia. Maka dari itu bersyukurlah kita yang sangat besar-besarnya bahwa kita termasuk manusia-manusia yang bisa menerima nikmat terbesar itu, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Nah, sekarang teman-teman pendengar Pro 2, pertanyaan kepada kita, sudah bersyukurkah kita hari ini?
Sudah bersyukurkah kita hari ini akan hidup yang diberikan Allah dan dengan nikmat iman yang diberikan Allah tersebut? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
4: Teman terbaik kamu.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Indonesia gagal meraih medali dalam nomor 10 meter air rifle beregu putri cabang menembak yang diperkuat oleh Dominic Rahmawati Karini, Yasmin Fikila Akadia, dan Audrey Zahra Dianisa dalam Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang kemarin. Berdasarkan statistik penyelenggara, keduanya masih berada di peringkat ke-8 dengan total skor 1876,6. Hasil tersebut jauh di bawah posisi 3 besar yang dihuni wakil Cina, India, dan Jepang. Yuchendu Jiayuhan Zifei Wang asal negeri tirai bambu sebagai peraih medali emas dengan total skor 1904,2. Mereka tidak hanya juara, tapi juga memecahkan rekor dunia 1902,2 yang sebelumnya tercipta dalam kejuaraan menembak di kota Shymkent, Kazakhstan. Di posisi kedua, Indonesia diwakili oleh

Novarifan Fidarsa Koka Lum Kalfinot dan Sonam Utamaskar mengemas total skor 1898, sedangkan medali perunggu diamankan oleh Hinata Taichi, Misaki Nobata dan Shihori Hirata asal Jepang.

Lawan Pro 2 karate menyumbang satu medali perunggu untuk Indonesia di Asian Games 2026 pada hari pertama pelaksanaan kompetisi cabang olahraga tersebut di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang kemarin. Perunggu tersebut datang dari Leica Alhumaira Lubis yang bertanding di nomor kumite plus 68,68 kg putri. Pada perebutan medali perunggu, atlet berusia 22 tahun tersebut menumbangkan karateka asal Kyrgyzstan Begimay Orozaliyeva dengan skor 6-1. Prestasi tersebut menandai debut apik Leica di Asian Games. Sebelumnya juga di debutnya, Leica merebut medali emas SEA Games 2025 di nomor yang sama. Leica sejatinya berpeluang mendapatkan setidaknya medali perak di Asian Games 2026, namun langkah atlet asal Sumatera Utara itu terhenti di semifinal setelah dikalahkan Manivan Butsuan dari Thailand dengan skor tipis 3-4. Informasi terakhir, Lawan Pro 2, Indonesia menelan kekalahan 0-3 melawan India dalam pertandingan tenis meja nomor bergu putra grup F Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Sky Hall Toyota Jepang kemarin. Indonesia menurunkan Muhammad sempat bersaing ketat pada awal game pertama tetapi kalah 8-11. Grannya sekarang kembali mengendalikan pertandingan dan memenangi dua game berikutnya yakni 11-7, 11-9 guna membawa India unggul 1-0. Muhammad Junindra kemudian tampil menghadapi Manav Thakkar. Junindra berusaha memberikan perlawanan, tapi Thakkar lebih konsisten dalam mengamankan poin hingga menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan 3-2. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Yuhuu. Pada.
1: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
0: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sabana Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi teman Pro 2.
0: Pagi, hai Dik Ata.
1: Yeah, bikin ya, pagi hari ini banget. Semangat pagi
0: luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar ya.
0: Emang kayak gitu ya biasanya ya. Kalau jargon ya. Pagi-pagi.
1: Iya gitu. Biasanya gitu kan. Biasanya sebelum senam tuh.
0: Bener banget lagi. Apa kita senam dulu kali ya?
1: Waduh, boleh sih.
0: Iya.
1: Bukan senam sih, lebih kayak keperegangan gitu kan.
0: Iya bener.
1: Biar aliran darahnya langsung ngalir.
0: Betul.
1: Aliran darahnya langsung ngalir gimana coba? Kalau misalnya aliran darah gak ngalir, ngalir bahaya juga ya.
0: Iya.
1: Kalau tidur ya masih ngalir. Masih tapi ngalir. Katanya kan maksudnya alirannya tuh lebih kayak misalnya kita jalan kaki terus-terusan atau lari terus-terusan, itu kan aliran darahnya lebih kebanyakan ke kaki. Makanya kenapa kalau aku diajarin setelah lari nantinya beberapa menit kemudian atau beberapa jam kemudian itu sebisa mungkin terlentang, tapi kakinya dikatasin. Biar darahnya nurun tuh.
0: Iya, benar.
1: Tapi teman Pro 2, kita pagi hari ini ya, Ijin bakal nemenin kamu semuanya di pagi hari yang alhamdulillah cerah
0: di Sabana Pagi ya. Emang Sabana Pagi banget nih teman Pro 2.
1: Sabana
0: belum,
1: Pagi banget.
0: Heeh, belum kelihatan ya cerahnya karena masih transisi dari fajar alias dari subuh ke pagi hari.
1: Betul banget. Tapi kalau dilihat dari kondisi secara kasat mata ya Icin. Kalau kemarin Icin ngeliat enggak pas hari Minggu foto kabut asapnya sendiri, iya alhamdulillah
0: bersih banget.
1: Udah bersih banget.
0: Karena emang hujannya hari Sabtu itu seharian.
1: Ya, kalau aku sih harapannya masih hujan beberapa hari ke depan ya, tapi belum tahu nih. Soalnya pas hari Minggu kemarin benar-benar nggak ada hujan lagi,
0: cerah banget. Dan pagi-pagi itu kelihatan banget kayak langit kita udah mulai bersih.
1: Banget gitu. Karena pas pagi-pagi kan aku juga jalan-jalan sama jalan-jalan tuh, wah itu emang.
0: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
1: Oh, enggak. Dengan sepedaku.
0: Oh, dengan sepedaku. Aku baik-baik lah.
1: Kemarin sempat ngobrol juga sama orang gitu kan. Menurut kamu kan ini udah termasuk bersih enggak? Kalau kan belum cek lagi yang di kayak IQR gitu kan. Tapi emang ternyata beberapa info di media sosial katanya kualitasnya udah membaik. Tapi satu sisi yang aku khawatirin ya masalah sumbernya ini. Ini kan kita belum tahu nih ya, sumber-sumber kebakaran hutan dan lahan ini di beberapa sekitaran titik, Sumatera nih masih terjadi kah atau masih belum hujan?
0: Iya benar. Pokoknya memang ini ya, kita bareng-bareng berdoa semoga kondisi Indonesia terutama dan titik-titik yang kebakaran gitu bisa segera pulih dan apinya udah padam. Biar kita langitnya bisa cerah lagi, biar bisa lihat sunset dengan jernih lagi. Amin. Oke, dan teman Pro 2 nanti kita bakal temenin kamu di Pause and Play Sabana Pagi dulu ya. Makanya jangan kemana-mana, masih ada playlist kita yang harus kamu dengerin. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah ngerasa capek banget, padahal gak lagi ngapa-ngapain? Seringkali kita sibuk masang topeng, aku baik-baik aja, sampai lupa kalau hati dan pikiran kita juga bisa lelah. Kesehatan mentalmu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Merasa rapuh atau cemas itu manusiawi, dan kamu gak lemah karena hal itu. Kalau hari ini terasa berat, istirahat sejenak, it's okay not to be okay. Yuk, lebih peduli pada dirimu sendiri.
1: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Yuswandi, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia, terus menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik.

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Okay. Yeah.
0: Masih
1: di Sabana pagi atau memprodua ya. Orang masih jam 6, jam setengah tujuan lah.
0: Yes,
1: benar. Mungkin diantara kamu udah mulai nih siap-siap karena di
0: ayo di mana?
1: Di mana?
0: Di mana?
1: Karena sebelumnya kan PJJK, tapi sekarang beberapa teman-teman yang sekolah gitu kan, ini udah mulai berlangsung kegiatannya secara off air, makanya udah ada beberapa yang tadi melewati kawasan Sudirman ini.
0: Benar banget, udah pada sibuk mau menjalani aktivitasnya di hari Senin ya, cepet banget ya dari weekend ke Senin tuh kenapa cepet banget ya?
1: Ya begitulah memang.
0: Dari Senin ke weekend kayak lama banget.
1: Ya karena kan beda hari, beda jumlah harinya.
0: Iya sih, benar-benar benar. Ya udah, nih untuk menemani pagi kamu biar makin good mood, ada informasi yang juga membahagiakan teman produk. Yep. Ya. Dari Timnas Basket Putra Indonesia U17 3-on-3 gitu. Katanya dia berhasil memperbaiki pencapaian di SEABA U17 3-on-3 Championships 2026 dan finish di posisi keempat tahun kemarin, sekarang jadi juara.
1: Nah di itu dia kedua. Teman Pro 2 yang kerennya juga nih teman Pro 2
0: apa tuh,
1: itu putra dan putri U17 yang sukses mengawinkan gelar juara di ajang SEABA itu
0: keren banget. Dan ini langsung dipastikan karena Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia ya, tim putranya 20-11, jauh banget jaraknya di pertandingan final kemarin banget. Dan tim putra Indonesia ini mencatat 6 kemenangan dari 7 pertandingan loh teman berdua.
1: Wow,
0: keren banget ya. Ini langsung dikasih apresiasi loh Tan sama pelatihnya Muhammad ya. Salahuddin gitu, karena emang ini ya back to back, kalau putri katanya back to back juaranya tahun kemarin juga, tahun sekarang juga.
1: Nah itu dia, keren gitu. Banget prestasinya juga diraih emang karena konsistensi para pemainnya, para atletnya sepanjang kompetensi. Dan juga tim putri Indonesia berhasil mempertahankan gelar juara yang tadi ya Icin ya.
0: Yes benar banget. Itu kalau kamu penasaran nih ya, siapa aja sih yang main di tim putranya? Ada Darrell Alderich, ada Fakhrizal Firdaus, Rafki Apkari, terus ada Brian Cheka. Mereka ini nih yang ikut turnamen bareng tim putri Indonesia juga jadi juara ya Tan, dengan mengalahkan Thailand 21-8. Waduh ini lebih jauh lagi gap skornya. Gitu teman Pro 2. Well congratulations ya, kita ucapin buat timnas putra dan putri di Liga SEABA U17 3-on-3. Masih muda. Kayak kita 17 ngapain ya Tan?
1: 17. Aduh udah lupa dah tuh.
0: Kayaknya belum sekeren mereka ya. Anak-anak
1: iya,
0: basket
1: sih.
0: Ini
1: 17 masih lari-larian sama teman yang lain.
0: Bener.
1: Kalau ini lari-larinya buat meraih gelar juara.
0: Iya bener banget.
1: Kalau aku lari-larinya buat ketawa-tawa aja.
0: Kalau aku lari-larinya biar bisa biar bisa melarikan diri dari kenyataan.
1: Aduh duh duh. Dudu,
0: bercanda.
1: Pagi-pagi udah terlalu dihit ya teman Pro 2 ya.
0: Ya udah teman Pro 2, infonya segitu dulu.
1: Ya ini infonya ya, kalau dari SEABA U17 3-on-3 Championship 2026 ini berlangsung kemarin tuh 19 sampai 20 September kemarin terakhir nih.
0: Benar
1: banget. Di Hites Arena Batam.
0: Yes.
1: 6 negara ambil bagian.
0: Yes.
1: Ada Indonesia yang jadi juara, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand dan Singapura.
0: Betul banget. Pokoknya selamat deh buat timnas putra dan putri. Tungguin kita nyusul jadi atlet udah tua ya.
1: Jangan dong.
0: Jangan ya.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
4: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu.
1: Yes. Oke. Okay.
0: Masih dengan ragam informasi yang terbaru, terkini, lagi hits dan lain sebagainya. Begitu aja. Oke lah, kita lanjut lagi.
1: Lanjut
0: di
1: lagi.
0: Di Monday Today kali ini ya, Ijin ya.
1: Monday Today benar banget. Tadi kita ngabarin good news dari tim basket di Sabah. Nah, sekarang kontingen Indonesia berhasil meraih 5 medali di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang.
0: Lagi-lagi raihan prestasi yang luar biasa.
1: Betul
0: ya,
1: banget.
0: Ya. Kabar yang menggembirakan, apalagi ini kan di Asian Games 2026 di hari pertama sampai kemarin tanggal 20 September itu udah ada 5 medali. Medali pertama itu datang dari atlet tekbol putri Sumaya. Jadi sebelumnya kan sempat diberitakan, yang aku informasiin di hari Sabtu itu dia mau ke semifinal teman Pro 2 dan akhirnya sampai final. Ya walaupun memang pada akhirnya harus terhenti ya, tapi setidaknya udah ada medali yang bisa diraih.
1: Betul.
0: Terus juga berhasil meraih medali perak di nomor perorangan. Kemudian ada Seraf Naro Siregar dari cabang wushu yang juga menyumbangkan medali perunggu.
1: Oke.
0: Kalau dari tekbol putra itu ada Yoga Ardika Putra sama medali perunggu. Sementara itu tim bergu putra soft tennis turut menyumbangkan medali perunggu untuk Indonesia teman Pro 2. Nah, medali kelima itu datang dari cabang karate. Ada Lisa Alhumaira Lubis yang berhasil meraih medali perunggu pada nomor kumite putri kelas lebih dari 68 kg.
1: Waduh, banyak banget ya. Keren banget Indonesia.
0: Jadi satu medali dan empat medali perunggu.
1: Benar banget, ini langsung diapresiasi dong. Jangan kan kita ya teman Pro 2, pasti ini langsung diapresiasi dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tentang daya juang atlet nasional. Makanya Menpora minta supaya para atlet ini tetap fokus dan bertanding gitu. Ini modal kuat banget ya kan ya untuk atlet-atlet Indonesia.
0: Iya, makanya itu harapannya juga mungkin di cabur-cabur lainnya juga bisa mendapatkan medali dan mungkin medali emas juga, semoga ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Yang pasti untuk atlet-atletnya ini kita doakan ya teman Pro 2 ya, dan kita support mereka semua, mereka
1: banget.
0: Semangat ya, semoga hari-hari mereka,
1: ringan.
0: Tubuh mereka juga, stamina mereka semuanya terjaga.
1: Amin. Aduh, jadi pengen deh nonton mereka langsung ya di Aichi Nagoya di Jepang ya, Tan ya.
0: Tapi
1: pesan tiket. Kenapa? Pesan tiket nih aku.
0: Pesan tiket di mana? Ya, di
1: ya, sanalah ya. Tapi kayaknya belum bisa nih.
0: Iya. Tapi enggak, ini kalau tekbol udah pernah tahu enggak Kak Ichin?
1: Aku
0: udah pernah lihat.
1: Belum, jujur belum.
0: Tekbol itu bukan kayak tenis sih, tapi emang
1: mirip.
0: Mirip. Jadi kita pakai kaki tapi bola biasa tuh, biasa. Mungkin kalau Kak Ichin pernah tuh lihat di media sosial itu juga sebenarnya cabur baru tuh, makanya aku juga pas itu awal-awal ternyata dibawa nih ke si Games 2026.
1: Oke. Aduh, pokoknya ikut bangga sama pencapaian atlet. Dari tadi kita ngasih taunya good news, emang supaya bikin kamu good mood. Karena ini cuacanya juga lagi good banget.
0: Betul.
1: Lagi cerah-cerahnya.
0: Semangat teman Pro 2 untuk menjalani aktivitas kembali di hari Senin kali ini, tanggal 21 September.
1: Yes.
0: Kita bakal back to routinity dari hari Senin sampai hari Jumat nanti. Semangat ya. Sebelum akhirnya menemukan lagi weekend nomor Pro 2.
1: Iya benar banget. Pokoknya nanti kita bakal balik lagi di Sabana Pagi ya, nomor Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.